0: Gen 101,1 FM bisa banget sobat Gen. Di pagi hari ini mungkin banyak yang kecewa, banyak yang sedih. Wis dibelan-belani ya kan, gak tidur mungkin tadi malam, tidurnya kurang buat ngelihatin jagoanmu. Coba ya ngejagoin Inggris sobat Gen. Udah istighfar berapa kali dari tadi malam coba. Ya wis istighfar, ya udah solawatan mungkin. Kok bisa-bisanya dari dua hari ini loh sobat Gen, apa yang aku jagokan kalah semua. Ya ampun, mungkin memang ya aku ini tipe-tipe orang yang menjagokan sesuatu mesti kalah, yang jagoin sesuatu mesti kalah. Kemarin aku megang Prancis, Prancis pulang, kok bisa-bisanya tumben banget Prancis pulang. Permainannya kacau balau melawan Spanyol, tapi emang kemarin Spanyol bagus banget ya sobat Gen ya. Tadi malam antara Inggris sama Argentina, ekspektasiku sudah sangat tinggi loh terhadap Inggris. Biar menggagalkan yang namanya FIFA script. Kok bisa pelatihnya menurunkan pemain-pemain yang membanggongkan dari babak pertama? Aku shock sobat Gen. Ya Allah, aku sudah harapannya besar di gol pertama yang dilakukan sama Inggris. Itu ada di menit ke-55. Kayak, oh wow, oke, ini Inggris sudah lebih unggul nih daripada Argentina nih ya. Lah, lalala, selanjutnya Argentina nambah satu bola, nambah lagi satu bola ditambah pertambahan menit. Ya ampun, padahal aku sudah berharap akan bisa melihat JB di final, bukan Justin Bieber di halftime, tapi Jude Bellingham sobat Gen. Sakit hati saya sobat Gen, tapi ya mau gak mau, gimana-gimana, next kita akan melihat final. Masih ada dua pertandingan lagi yang bakal kita lihat. Pertandingan untuk merebut gelar juara 3 dan juga pertandingan untuk final. Tapi menurut kamu gimana sobat Gen dari pertandingan tadi malam? Oke gak? Nice gak? Cuan berapa? Loh?
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Desi, Om lagi di Surabaya nih, Des.
0: Kenapa, Om?
1: Kenapa ini mau pilih anaknya, Om?
0: Itu gini loh, Om. Kalau ceritanya kemarin itu kan saya pulang kerja sama Nella, kan?
1: Hah?
0: Nah, saya nggak sengaja nabrakin ke tong sampah.
1: Iki sampah ini gak ada rambu-rambu, ya, Tale. Ada sampah yang kuluk sampai ditabrak itu.
0: Loh, ala, Om. Apa ini jelek masuk, ya? Sampah juga rambu-rambu, ya. Gak ada, Om.
1: Loh, kamu cuma nabrak tong sampah aja atau nabrak yang lain?
0: Ya, sebelumnya tong sampah itu trotoarnya yang saya
1: tabrak. Allahu Akbar. Nabrak trotoar?
0: Iya, terus saya nabrak terakhir itu sampah itu loh, Om. Yang keras itu loh, bukan tong sampah plastik.
1: Eh, makanya iku. Kok nambal trotoar? Ya, apa ini kau ingin ini?
0: Om, saya takut, Om. Jangan dilaporkan polisi.
1: Ya, gak iso. Aku kau ingin ini, aku udah ngajak bapakmu iki. Masa Om dewe yang ini nambal trotoar?
0: Jangan, Om.
1: Ngerti gak cara nembeli trotoar gak apa?
0: Iya, tuku semen, tuku geragal, tuku apa? Om, saya tanggung jawab.
1: Ya, wes, ya. Siapa lo semen sama geragalnya?
0: Ya, di, udah tadi sih, jing. Kok ditambil lo bareng-bareng, gak, Om? Ya, Om.
1: Ben ceket gak apa?
0: Ceket juga iku semen.
1: Lak nguawur ada iki.
0: Nah, belum.
1: Yo iku, tukang-tukang iku kabe, tukang bangunan. Iku ambil idune, ceket. Ngono lho.
0: Walah, kok banyak se. Oh.
1: Engko iki yo, mobil abang iki yo, gantian ono lampune.
0: Kok abang?
1: Abang pikep iki lho. Ya Allah.
0: Lho kok pikep sih? Oh, mobil lo bri. Ya apa se. Oh.
2: Yo berarti untuk konco sak kelas e anak iki.
1: Yo maaf. Yo.
2: Ukurane Desi berarti Desi masuk salah sama kene.
0: Ya Allah, gantian ya iki. Ya Allah, aku yang ngeredek banget.

0: Yasin Fitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Halo arek-arek Surabaya. Ojo lali mampir nang Lenovo Mall Roadshow, powered by Intel. Tanggal 23 sampai 26 Juli di Tunjungan Plaza Mall 3, connecting TP4, TP3, lantai 5. Nikmati promo spesial dengan diskon hingga 10%, bisa hemat sampai 5 juta rupiah. Ada banyak aktivitas serunya. Dan spesial di tanggal 26, akan ada lelang eksklusif produk Lenovo. Cuman ada 4 unit loh. Jadi, tunggu apa lagi? Catat tanggalnya dan sampai jumpa di Lenovo Mall Roadshow.

0: Gen 103,1 FM bisa banget sobat Gen. Emang rasa-rasanya kalau gak pernah cukup itu horror ya. Serem, udah diusahain kayak gimana. Tapi kok menurut pasangan kita gak pernah cukup. Tapi ngomongin yang horror-horror, selain kita ngomongin relationship alias hubungan, ada juga loh yang lebih horror sobat Gen. Mumpung nanti malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Kayaknya kalau misalnya kita ngomongin hal mistis-mistis di pagi hari ini, gak ada salahnya ya sobat Gen ya. Ngomongin soal kejadian mistis sobat Gen, aku itu kayaknya sudah berdekatan banget sama hal mistis. Ada yang bilang kalau misalnya tulang rusukku itu benggang. Mau mistis kok ya tetap lucu. Tulang rusuk benggang itu gimana? Tahu ini serius. Nah, menurut kepercayaan yang ada sobat Gen, orang yang punya tulang rusuk benggang itu atau renggang itu bisa dibilang sangat dekat sama hal-hal mistis. Mulai dari kecil aja deh. Aku 4 tahun sobat Gen, lagi tinggal di rumahnya nenek aku ya. Mau menuju maghrib, di depan rumah nenek aku itu ada yang namanya pohon mangga. Nah, aku tuh teriak-teriak waktu itu. Mah, ada orang mah, ada orang di atas pohon mangga. Mamaku bilang, mana gak ada orang. Ada itu, ada omnya tuh di atas situ. Mana sih? Itu warnanya hitam semua. Dan kamu tahu sobat Gen, gak ada mukanya. Itu mistis pertama aku yang pernah aku alami. Selanjutnya masih banyak kejadian-kejadian mistis lainnya. Pun masuk SD, aku pernah tinggal di Yogyakarta karena orang tuaku sering berpindah-pindah tempat tinggal karena mengikuti bapak aku yang dinas. Di Jogja itu sobat Gen, setiap jam 3 pagi aku selalu mendengar kamar mandi aku itu ada yang mandi, dan sebelum mandi itu selalu ada yang kayak bertukang gedor-gedor pintu pakai palu, pakai alat-alat berat lainnya. Kayak ada maku, aktivitas rame. Setiap pagi bangun tidur, kamar mandiku kering. Padahal rasanya baru beberapa waktu yang lalu tuh ada yang mandi pakai kamar mandi. Singkat cerita, banyak banget kejadian-kejadian mistis di rumah itu. Mulai dari mamaku tiba-tiba ngelihat tuyul lari-larian. Kemudian kakak aku yang mendengar ada perempuan nangis pas lagi malam hari belajar di atas. Sampai-sampai mamaku ngelihat pocongan di lapangan depan. Pertama kalinya dia menyadari sobat Gen bahwa pocong itu ternyata gak lompat-lompat ya. Dia agak muter gitu loh jalannya, kayak gak punya tulang belakang. Dan sekalinya dia lompat, jaraknya bisa langsung kayak berapa meter gitu. Atau gak jauh, bukan yang lompat-lompat kecil. Rumah itu akhirnya dibersihkan. Kita mencoba memanggil orang pintar untuk dirukiah, dingajiin, diusirlah. Tapi tetap gak bisa. Sampai akhirnya pengakuan dari anak Kartar sekitar, Nares, Fania, kakakku, gimana rumahnya aman? Maksudnya gak ada yang serem? Shock dong, kenapa? Kok kamu tahu kalau misalnya ada sesuatu yang serem? Iya, karena selama ini anak-anak Karang Taruna, selama rumah itu kosong, selalu dijadiin tempat main jailangkung. Kurang ajar anak-anak itu. Kalau Sobat Gen, di hari Kamis malam Jumat ini nanti, ada pengalaman mistis gak? Kalau misalnya ada, kita bikin Kamis paginya ini agak sedikit horor. Mau ngabarin kejadian horor di jalanan, di info traffic juga boleh. Nah, rest tunggu ya Sobat Gen di 0811-352-1031.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Gen 101,1 FM bisa banget Sobat Gen, masih barengan sama Nares di Kicau Pagi. Kita pagi-pagi ini akan berbeda karena kita mau ngomongin soal yang mistis-mistis. Mumpung malam Jumat Kliwon ya nanti ya. Mungkin Sobat Gen punya kejadian-kejadian mistis yang gak akan pernah lupa saking seremnya ya toh. Apalagi kita kan memang berdekatan sekali tuh sama kejadian-kejadian yang kayak gitu. Karena namanya manusia tidak hanya hidup sendirian di muka bumi ini. Ada jin, setan, dasim, semuanya rame ya di sini Sobat Gen. Kayak ada Rarin Pramudia. Jadi pas malam-malam, nah si Rarin ini keluar kamar mau minum katanya Sobat Gen. Ambil gelas di dapur, tiba-tiba ada suara kasar. Kasar. Hum gitu. Dari kamar pembantu yang kosong. Nah, seperti suaranya anjing gitu. Nah, setauku ya Rarin, hum itu macan. Aku belum melihat dan mendengar anjing yang suaranya hum. Aku langsung kaget. Mata masih ngantuk. Gelas terpental dari tangan, pecah piar. Aku langsung masuk kamar enggak jadi minum. Nah, terus endingnya tuh suara apa, Rarin? Nanggung, kan aku penasaran endingnya itu gimana. Ada kejadian apa nih, masih suara-suara aja? Karena kalau misalnya ngomongin suara-suara doang Sobat Gen, ada kejadian yang mistis juga yang pernah aku alami. Pertama pindah waktu itu ke rumah yang baru, aku lagi bersihin muka, lagi bersihin make up di lantai atas. Normal, gak ada apa-apa, aku gak ketakutan, gak worry, gak cemas yang gimana-gimana. Tiba-tiba aku mendengar ada suara orang tua, kayak cowok gitu, yang suaranya kayak ketawa. Di momen itu, juing kataku Sobat Gen. Temenan, juing katanya, aku langsung, wah, aku gitu. Lari ke bawah, gedebukan gak karu-karuan. Coba setelah aku pikir-pikir lagi sekarang ya. Kenapa ya kok aku jingkat ya? Kenapa kok di momen itu gak aku tawarin? Mau tak bersihin juga tau mukanya. BE kotor, butuh double cleansing juga gak kira-kira ini setan-setan ini. Kan biasanya kalau kita nonton film horor Sobat Gen, itu entah yang berdarah-darah, entah compang-camping, bajunya kotor. Tahu gitu aku tawarin deep clean sekalian kayaknya ya.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: 5 menit lagi waktunya refill mood bareng Gen FM.
1: Gen FM. Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
2: Gen FM.
0: Makasih yore, isi nongkrong bareng Gen FM.
3: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Infogen, Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Kebakaran melanda kawasan Gunung Biru di Mojokerto hingga menyebabkan jalur pendakian Bukit Cendono ditutup sementara. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Timnas Argentina berhasil melaju ke final Piala Dunia untuk kedua kalinya secara beruntun. Pertandingan semifinal antara Inggris dan Argentina berlangsung di Stadion Atlanta pada hari Kamis 16 Juli 2026, dini hari waktu Indonesia bagian Barat dengan skor akhir 1-2. Melansir berita Kompas.com, sebanyak 3 gol tercipta melalui Anthony Gordon yang membuat Inggris unggul di menit ke-55. Namun gol Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez membuat Argentina berbalik memimpin. Hal ini membuat Argentina akan bertemu dengan Spanyol dalam mempertahankan gelar juara dunia tersebut. Beralih ke berita selanjutnya, Presiden Prabowo dijadwalkan melakukan groundbreaking proyek gas raksasa Blok Abadi Masela pada Kamis 16 Juli 2026. Menteri SDM Bahlil Hadalia menyebut proyek yang sempat tertunda puluhan tahun itu akan mulai memasuki tahap konstruksi pada 2027. Berdasarkan laporan dari Detik Finance, Blok Abadi Masela ditargetkan mulai berproduksi pada tahun 2029 hingga 2030 dan menjadi salah satu proyek gas terbesar di Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Beralih ke berita utama, kebakaran hutan melanda Gunung Biru di Pegunungan Ancas Moro yang berada di kawasan Taman Hutan Rakyat Raden Suryo, Kabupaten Mojokerto. Dilansir dari inews.id, kebakaran tersebut turut berimbas pada penutupan jalur pendakian menuju Bukit Cendono lantaran lokasi kebakaran cukup dekat dengan pendakian bukit tersebut. Petugas gabungan dari Tahura Raden Suryo dan relawan terus melakukan pemantauan serta upaya pemadaman, namun terkendala dengan jalur yang terjal dan sulit dijangkau. Masyarakat dihimbau tidak mendekati lokasi kebakaran dan menunda pendakian hingga kondisi dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen, Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: Gen 101.3 FM bisa banget sobat Gen. Waduh, ini ada yang nonton dari TikTok juga, ruame banget yang di TikTok. Kita sapa-sapa dulu aja kali ya. Ada Dedi Arliansyah, ada A, ada JK Chandra, ada Mas Din. Habisnya itu juga ada Cah Blitar, ada Eduardus Enji, ada Arya Jisasoko. Ini gara-gara Karim Sujatmiko nih loh, aku live tiba-tiba, loh Mas Karjonya mana mbak? Loh ya kan sekarang gilirannya aku yang bersiaran gitu. Loh hari ini gak bahas motor. Nah akhirnya ku kulik-kulik lah, bahas motor apa sih kemarin sama Karim kok sampai ruame banget ya kan. Kok iya moro-moro cerita. Ada Kiki Kakak. Oh iya beneran ini namanya Kiki Kakak. Habisnya itu akhirnya cerita pengalaman naik motor. Nggak sih udah horor-hororan Taiki. Kemarin minta loh padahal mbak mau cerita horor. Ya hari ini dibawain cerita horor. Sekarang minta lagi. Naik motor, cerita motor aja. Lah bingung semua, mau horor apa motor? Tapi naik motor kalau nggak ada bensinnya ya horor loh sebenarnya. Kayak pagi hari ini sudah ada yang masuk juga, dia cerita horor nggak ya? Halo. Belum tak nyalain.
1: Kak Nares.
0: Dalam.
1: Merinding gue.
0: Masa sih?
1: Dengar cerita horornya. Ini mau mengonfirmasikan.
0: Oh ya. Konfirmasi apa?
1: Lalu lintas.
0: Oke.
1: Dari dari wilayah Menganti mengarah ke Benowo. Cenderung macet sebelum terminal Benowonya.
0: Nah, itu ya horor pisan iku.
1: Boleh request dong?
0: Boleh.
1: Tolong diputarin lagunya The Massive.
0: Oke, Ali.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih banyak ya Ali. Hati-hati di jalan. Sobatnya juga hati-hati di jalan ya, dimanapun kamu berada. Atos-atos nggih, ini kayak ada Dani yang katanya mau cerita horor juga. Pernah dulu mimpi, tapi kayaknya nyata. Diajak bakar-bakar sama gendruwo di belakang pos kampling depan rumah. Si gendruwomu iki nganggur be, kok ngajak bakar-bakar. Memang dulu pos kampling depan rumahku itu gersang banget, gak kerawat banget. Lepas diajak bakar-bakar, aku lihat kakinya besar berbulu hitam. Kurung waxingan iku, kurung dicabuti. Terus pas lihat sampai ndangak banget, aku semua badan berbulu lebat hitam. Keesokan paginya aku ditanyain sama almarhum papa, semalam siapa yang diajak sama gendruwo? Tak jawab aku, pa. Kok papa tahu aku diajak gendruwo? Loh, iki opo sih are-are iki? Ket mau kok cerita yang nanggung-nanggung. Ini cerita masih ada lanjutannya. Ini radio loh, bukan FTV, Bu. Ya kalau cerita sampai tuntas.
2: Gen 103.1 FM. Bisa banget.

0: Anis apa Anci?
1: Gen 103,1 FM bisa banget sobat Gen, masih barengan sama Nares di Kicau Pagi. Ini masih ngomongin horor-hororan di pagi hari ya. Yang di TikTok mulai asbun. Mulai tadi bahas motor, sekarang bahas horor beneran. Loh, akhirnya ditanggepin. Ada yang nanya, "Mbak, percaya enggak sama tuyul?" Percaya, karena waktu itu mama aku juga pernah kayak gitu ya sobat Gen ya. Jadi dia pagi siang-siang itu ngelihat tuyul. Cakep, siang-siang ngelihat tuyul. Nah, jadi tuyulnya itu masuk ke dalam rumah kayak film, apa sih film tuyul zaman dulu anak 90-an tuh apa? Tuyul dan Mbak Yul, bener-bener kayak gitu, botak gitu, kecil, masuk ke dalam rumah, nembus tembok, terus udah. Nah, ceritanya secara singkat sobat Gen, akhir-akhir itu tuh uangnya mamaku selalu hilang satu lembar. Setiap hari hilangnya itu satu lembar, berapapun nominalnya, hilangnya selalu hanya satu lembar. Sampai akhirnya cari tahu kan, nanya-nanya lah di situ. Ini masih rumah yang sama ya, di Jogja itu pengalaman rumahku tuh banyak yang horor-horor. Dan orang-orang bilang, kalau ada tuyul, itu dikasih uang tuh dikareti dan dikasih rambut. Katanya gitu, rambut asli ya, jangan wig nanti dipakai. Jadi Tata Janeta, di reject aja. Tapi emang katanya gitu. Nah, sejak saat itu sobat Gen, uangnya udah gak pernah hilang. Selesai di situ. Jadi kalau misalnya sobat Gen sering ada yang uangnya hilang tiba-tiba, coba karetono duitmu, terus kasih ono rambut di situ. Nah, ciri-cirinya tuyul ngambilnya satu lembar. Lek banyak, ya bukan tuyul itu ya, berarti ya itu manusia. Ada Kiki Kakak juga katanya, pas nenek meninggal 40 harinya pamitan pakai suara gembok gerak-gerak sendiri sampai bunyi kenceng. Nah, aku nanya tuh, lah kok ngerti kamu kalau itu mbahmu? Siapa tahu kan bukan gitu kan. Terus aku udah mandi kembang, udah ditutup mata batinnya, jadi sekarang gak bisa lihat begituan lagi. Jadi dia tuh tahu karena itu gembok kamarnya lama, ada sampai hampir 1 menit. Oh iya? Ini kan ya medeni pisan ya toh kalau misalnya kayak gitu. Cuman kalau misalnya pengalaman-pengalaman mistis kayak gitu ada banyak banget sih sobat Dian. Kayak ada Setiawan pagi hari ini. Assalamualaikum, halo Kanares, waalaikumsalam Setiawan. Ikutan rumpi topiknya yang horor-horor. Sering kayak kebetulan kan sering nganter tamu di luar kotaan toh. Like misalnya hororku selalu di tempat hotel-hotel kak yang diintip langsung dari jendela mobil bapak-bapak tua. Pakai pakaian adat Bali. Di itu di Malang, terus di Trawas lihat pocong depan pohon pisang, terus di Kalilurang. Wah, ayo udah 3 kali nih, Mbak. Di Kalilurang ada kakek-kakek jalan lewat terbang. Sih, jalan apa lewat terbang iki? Jalan lewat terbang enggak ada kakinya. Nah, pas di Tulungagung, hotel bangunan Belanda yang tidur cuman saya sendirian aja. Terus di Trenggalek, hotel bekas ada orang bundir sampai yang menginap saya sendirian itu. Dulu aja Kak Nare sebenarnya masih banyak, Kak, soalnya saya kalau antar tamu selalu minta hotel beda sama tamu. Kalau enggak minta uangnya cari hotel sendiri. Nah, kebetulan saya orangnya suka sama yang mistik-mistik. Kak, buat Kak Nares terima kasih, sehat selalu, selamat siaran, semangat. Terima kasih Setiawan, aku jujur nih rada horor mau cocetmu ya, karena enggak ada titik koma yang ngelu aku Setiawan.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Santuy rek, musik kita pause sisi. Ngopi sik, tarik nafas sik, habis iki lanjut joget maneh.
1: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
2: Gen FM.
3: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: Langsung dari Graha Panel lantai 7 Gen 103.1 FM. Bisa banget Sobat Gen, masih ngomongin yang horor-horor di pagi hari ini ya. Meskipun yang ada di TikTok gak horor-horor banget, karena anak-anak TikTok nih Sobat Gen nih habis ngeliatin aku makan ubi Cilembu di tanggal 16. Apakah itu salah satu penghematan? Ya betul, itu adalah salah satu penghematan. Makan makanan yang mahal-mahal udahlah lempet. Sampai ketemu ya di bulan Agustus. Ubi Cilembu udah. Besok menu apa lagi? Coba kasihin aku saran menu sarapan aku apa kira-kira besok pagi yang hemat enak Sobat Gen. Karena ini tanggal-tanggalnya udah tanggal-tanggalan horor. Tapi kita masih ngomongin yang perkara horor-hororan ya di pagi hari ini. Kalau misalnya Sobat Gen ada cerita horor, pengalaman horornya, boleh di 0811-352-1031. Ada juga yang dari TikTok ini tiba-tiba nanya cara masak Cilembu, coba gimana Nares? Tambah. Abisnya itu ada yang bilang juga, ini yang di TikTok lagi ngomongin soal ubi Cilembuku ya Sobat Gen. Kita balik dulu aja yang ke WhatsApp yang udah masuk di pagi hari ini. Halo Mbak Nares, aku Wisma. Nimbrung ya cerita pengalaman horornya di pagi hari ini. Boleh Wisma? Nah jadi sekitar tahun 2021 atau 2022 gitu, aku kerja jadi driver eksekutif yang rutenya adalah bandara ke hotel atau sekitarnya. Jadi aku antar tamu ke satu perumahan di Sidoarjo. Pas mau turunin di rumah penumpang itu, penumpangku bilang, "Mbak, nanti keluarnya lurus aja, terus putar balik di depan sana ya, jangan yang di pojok." Aku jawab, "Baik, Bu." Lah, yang dimaksud pojok itu sebetulnya lebih dekat dari rumah si ibu tadi, aku puternya dan langsung keluar. Itu ada barongan. Barongan itu rumpun bambu gitu loh Mbak. Oke, aku mengiyakan tapi ya gak paham maksudnya si ibu itu. Jadi aku tetap keluar putar dari pojokan barongan itu. Terus balik ke Surabaya ke pool. Nah, gak lama pas di tol, aku ngerasa punggung kursiku itu seperti ada yang dorong ya. Tapi aku masih gak nyadar. Terus berulang sampai 3 kali, aku baru nyadar kalau kursi supirku itu punggung kursinya ada yang dorong dengan nyata. Ya, aku mulai was-was dan mikir lah ya, Mbak Nares. Hah? Tengkukku mulai merinding. Bulu-bulu tanganku itu juga merinding. Soalnya ditambah lagi aku dengar ada suara kayak mendesis, tapi suaranya berat, tapi kayak angin, tapi kayak menggema, kayak
1: Lah kok suara sapi? Sese bentar.
0: Bentar. Aku kayaknya salah deh ini. Mungkin maksudnya yang horor itu suaranya gitu kali ya. Tapi ini berat. Siapa yang enggak mengkorok, Mbak? Lah, aku masih di tol tuh. Mau minggir juga gelap. Oh iya, waktu itu sudah jam 22 lebih, jam 10 malam berarti ya. Aku mau lihat spion, gak berani Mbak. Nafasku sesek rasanya. Ya aku baca auzubillah minasyaitonirrojim. Bolak balik. Awalnya cuma bisa dalam hati, karena suaraku gak bisa keluar.
1: Wis kewedene arek iki.
0: Wis bayangin Mbak Nares, aku lagi di jalan sendiri di mobil di tol malam, mau minggir ya malah amsyong karena di tol. Alhamdulillah, lama-lama aku bisa keluar dari mulut baca-baca wiritan ayat kursi banter. Dan aku gak tahu akhirnya suara nafas beras dan dorongan di punggung kursiku tuh gak hilang. Mengkorok juga hilang. Dan sudah keluar tol Waru. Itu cerita pengalaman nyataku Mbak Nares, jadi aku paham. Akhirnya kenapa tamuku tadi bilang peringatan jangan muter di pojok. Oh, karena itu adalah isinya barongan tadi. Dan mungkin karena warga sekitar sudah paham kalau misalnya di barongan itu ada penunggunya. Nah, ini kadang-kadang orang kalau udah dikasih tahu sama warga sekitar ya Sobat Gen, "Mas jangan lewat situ, jek muter aja." Tapi kamu tahu gak sih Sobat Gen, kalau misalnya di TikTok itu aku sering denger atau ngeliatin ini konten-konten yang serem itu loh. Pernah gak yang rumahnya itu ada di sebuah rumah? Ya opo sih Mbak? Mbak, ayo Mbak. Jadi gangnya itu gang buntu, pojokannya itu adalah kuburan. Orang-orang udah dikasih tahu jangan lewat situ, jangan lewat situ. Tapi masih nguyel terus. Nah, pulang-pulang ada yang sampai kesurupan kayak gitu. Coba, kalau misalnya Sobat Gen ada cerita horornya, boleh di 0811-352-1031 sekalian request, biar paginya gak horor-horor banget ya, mau ketemu bos.
2: Gen!

0: Sobat Gen, untuk nambah nafsu makan si kecil, gunakan Biolisin Vitahani yang sudah teruji dari madu asli, yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus dan juga temulawak untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit. Ini bisa didapatkan di apotek, e-commerce favorit, atau di Bernofarm Official Shop sekarang juga. Biolisin Vitahani, madu asli, dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
1: Gen, 103,1 FM. Bisa banget.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
2: Yang ini.
0: Jangan sampai kamu skip ya.
2: Yuk, didengerin. Gen
3: FM. Sobat Gen, buat kamu yang udah lulus SMA, bingung mau lanjut kemana, tenang aja. Kamu tinggal pilih Universitas Muhammadiyah Surabaya. Soalnya udah dibuka nih, pendaftaran mahasiswa baru gelombang 5 yang dibuka sampai 30 Juli 2026. Universitas Muhammadiyah Surabaya merupakan kampus unggul dan menjadi perguruan tinggi swasta terbaik di Jawa Timur versi Unirank 2026 yang hadir dengan 14 program beasiswa unggulan yang bisa kamu akses. Mulai dari beasiswa KIPK, Duafa, Atlet, Influencer, Difabel, sampai beasiswa juara kelas, warga sekitar, alumni Muhammadiyah, kader, tahfiz, beasiswa prestasi akademik maupun non-akademik. Yuk Sobat Gen, langsung aja daftar dan kuliah di kampus modern yang adaptif, siap mengantarmu jadi juara sejati. Didukung dosen profesional dan mahasiswa berkesempatan mengikuti program double degree. Wujudkan masa depan cemerlang bersama UMSURA. Info lanjut dan pendaftaran bisa kamu akses di www.um-surabaya.ac.id. Nomor official 0858-5244-6337. Universitas Muhammadiyah Surabaya, kampus unggul para juara.
4: Yang bikin seru itu, kapanpun dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
5: Buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau JCFF 2026. Tahun ini, JCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini, kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya. Mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di Alun-Alun Kota Surabaya. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Mikael Jasin. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business. Follow at bank_Indonesia_Jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF2026, hashtag Road2KKI2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.
0: Gas lagi, dengerin

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Proyek kereta listrik Surabaya Sidoarjo ditargetkan beroperasi pada 2029. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Militer Amerika Serikat menyerang sistem peluncuran rudal jelajah milik Iran sebagai respon atas serangan terhadap kapal tanker komersial di Teluk Oman. Serangan tersebut menyasar fasilitas peluncuran rudal yang dinilai menjadi ancaman bagi jalur pelayaran internasional di kawasan tersebut. Sebelumnya, Iran diduga menembakkan rudal ke arah kapal tanker yang melintas di Teluk Oman sehingga memicu meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Mengutip berita CNN Indonesia, pemerintah AS menegaskan operasi militer dilakukan untuk melindungi kebebasan navigasi dan menjaga keamanan jalur perdagangan internasional di kawasan Timur Tengah. Beralih ke berita selanjutnya, BMKG memperkirakan cuaca Surabaya cerah dari pagi hingga malam hari. Dilansir dari Radar Surabaya, suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan 51-84%. Kondisi cuaca cerah diperkirakan mendukung aktivitas masyarakat, namun panas matahari akan terasa cukup terik terutama pada siang hari. Masyarakat diimbau menjaga kecukupan cairan tubuh dan mengurangi aktivitas di bawah paparan sinar matahari langsung pada siang hari. Memasuki berita utama, Kementerian Perhubungan menargetkan kereta listrik rute Surabaya-Sidoarjo mulai beroperasi pada 2029 sebagai bagian dari proyek Surabaya Regional Railway Line atau SRRL. Jalur tahap pertama akan menghubungkan stasiun Surabaya Gubeng, Wonokromo, hingga Sidoarjo dengan memanfaatkan jalur rel yang sudah ada. Berdasarkan berita Kompas.com, proyek ini dijadwalkan memasuki tahap pembangunan pada 2027 setelah penyusunan detail engineering, desain atau DED selesai. Kehadiran kereta listrik diharapkan dapat mengurangi kemacetan, memangkas waktu tempuh, dan mendorong penggunaan transportasi umum yang lebih ramah lingkungan di kawasan Surabaya Raya. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: Game 103,1 FM bisa banget Sobat Game, masih ditemenin sama Nares sampai jam 10 pagi nanti nih. Tinggal 1 jam lagi nih, harusnya aku nemenin kamu Sobat Game. Tapi kalau misalnya dari tadi kita ngomongin soal horor, masih ada yang mau bercerita horor nih kayak Kak Dwi di pagi hari ini. Katanya Sobat Game ya, di pagi hari ini tuh ngomong-ngomong soal horornya, pas zaman SD itu pernah ketakutan. Nah, ceritanya abis sholat subuh aku mau main sepak bola di pintu tol Banyu Urip yang saat itu masih dibuat tempat olahraga. Nah, subuh waktu itu masih gelap dan anginnya lumayan kencang. Aku mau keluar lewat pintu belakang, soalnya kalau lewat pintu depan pasti dimarahi. Pas berhasil metu, ternyata aku melihat sosok berterbangan kain putih di bawahnya pohon jambu. Kaget wedi aku balik mlebu omah ke kamar selimutan. Baru sadar menene ternyata sing mabur-mabur mukenae baku. Bukan besoknya sih, tapi siangnya. Eyalah, ternyata. Makanya kadang-kadang tuh ada orang yang bilang ya, kalau kayak dari tadi tuh di TikTok, Dedi tuh bilang gini, aku gak percaya aku setan-setanan, dia bilang gitu. Semua tuh pasti akan bisa dilogikakan. Nah, menurut kamu gimana Sobat Gen? Tapi emang kadang-kadang tuh kita ngomongin yang horor-horor, akhir bulan gak punya uang sekarang horor, utang numpuk belum bisa kebayar itu horor. Kayak aku, nah ini mobil aku nih udah wayah-wayah ini, kok setirku agak miring satu, waktunya di apa namanya? Spuring balancing ya. Wes ketok moto oke, itu habisnya sekian. Terus yang kedua, waktunya servis bulanan. Oke, kalau dibawa ke dealer habisnya sekian. Yang ketiga, ini kok waktunya apa namanya? Kaca depan aku di treatment lagi ya. Wes ketok moto hasil habisnya sekian di jumlah-jumlah. Horor temenan Sobat Gen.
1: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
2: Rio Febrian, Aku Bertahan.
3: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
2: Reza Artamevia, Keabadian. Cuma di Gen 103,1 FM Surabaya.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget sobat Gen. Mas Dani, terima kasih loh, aku pagi-pagi udah dipuji wanita paling cantik sedunia katanya, perempuan paling cantik di negeriku Indonesia. Itu aku kan Mas Dani. Terus aku langsung digaplok sama bojone Mulan Jamila. Tapi kalau misalnya dari tadi sobat Gen, kita masih ngobrolin soal mistis-mistis yang serem-serem ya kan di pagi hari ini. Nah, tapi kalau yang di off-airnya di TikTok, ini kita lagi ngomongin warkop sebenarnya. Jadi aku cerita ada yang serem sebenarnya. Itu adalah perjalananku membangun warkop zaman kuliah dulu. Nah, jadi ceritanya bukan tempatnya yang serem, tapi itu adalah warkop yang kubangun dengan mantan aku, sobat Gen. Terus kita putus, terus warkopnya dijual aja karena harta gono gini ceritanya. Tapi sebenarnya kalau ngomongin warkop itu memang sangat challenging banget ya sobat Gen ya. Aku gak bakat sih kayaknya di warkop, gak sabaran. Karena orangnya yang ngejaga sering keluar masuk ganti. Aku rada puyeng juga dulunya, jadi ya udahlah. Kisah cintanya yang serem rek temenan, iku sing serem asli nilai. Buka warkopnya sih nggak serem, sekarang warkop di mana-mana ada. Sama halnya kalau misalnya cerita serem di mana-mana juga ada, apalagi kita di Jawa-Jawa juga ya sobat Gen ya. Kalau misalnya kamu tahu yang namanya rumah sakit zaman dulu, kita kan tahu Delta Plaza itu ikoniknya adalah rumah sakit Simpang sebelum akhirnya berubah menjadi Delta Plaza Surabaya. Nah, itu peninggalan zaman kolonial dan sempat menjadi tempat merawat korban pertempuran 10 November 1945. Dulu, kalau dengar-dengar ceritanya, ada sosok suster gepeng yang katanya adalah arwah perawat yang meninggal karena kecepit lift dan sering nampakin diri di lorong-lorong bangunan. Ada juga cerita tentang suara tangisan dari bekas ruang perawatan dan juga penampakan wanita yang tewas tertimpa pohon setelah tersambar petir di area parkir. Nah, ngomongin soal suster gepeng ini, dulu kan mamaku tuh pas zaman mudanya adalah di tailor ya sobat Gen. Jadi masihlah dia berdinas di rumah sakit ini, masih ada. Itu juga katanya pernah melihat suster gepeng itu sama suster ngesot. Nah, mending mana? Kalau jadi setan, jadi suster gepeng apa suster ngesot? Kalau aku sih mendingan gepeng sih, masih bisa jalan. Ngesot capek loh, jauh loh, muter-muter rumah sakit loh.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Halo, selamat malam. Dengan Bapak Titan Aji, betul?
1: Dari mana?
0: Iya, Bapak saya Kolip, Pak, dari BN.
1: Iya.
0: Iya, Bapak apply di bank kita, betul?
1: RBB.
0: Iya, betul. Kemarin cuma mau sekedar cross-check aja karena kita kan dari tim HR, Pak.
1: Iya.
0: Untuk tanggal 22 besok kan sudah ada tes lagi ya, Pak, ya? Betul ya?
1: Iya, betul. Tes online.
0: Saya mau tanya dulu sebelum untuk ranah ke online, ada seleksi tahapan awal untuk via telepon, bisa, Bapak?
1: Iya, boleh.
0: Saya mau tanya, apakah Bapak pernah menghandle untuk nasabah generasi-generasi zaman sekarang seperti Gen Z atau Gen Alpha gitu?
1: Gen Z, oh, nasabah muda ya.
0: Betul, betul. Apakah sudah pernah?
1: Sudah. Berbagai kalangan, mulai muda, tua. Bagus. Lanjut usia juga ada.
0: Karena memang nanti ini proyeksinya Bapak, itu next-nya kita punya program itu namanya Tanggul, Pak. Sudah pernah dengar?
1: Tanggul?
0: Iya, Tanggul.
1: Maksudnya ini divisi di BTN atau gimana?
0: Bukan, produk kita nantinya ada yang baru, namanya Tanggul. Sudah pernah tahu?
1: Belum.
0: Iya, itu kepanjangannya Tabungan Gen Z Alpha Unggul. Begitu, tugasnya Bapak itu kita proyeksikan memang untuk Bapak akan menghandle untuk sasarannya adalah teman-teman dari Gen Z, begitu.
1: Begitu.
0: Iya, betul.
1: Baik.
0: Iya, Bapak saya mau tanya, ini untuk awal ya, untuk seleksi awal. Kita kepengen tahu seberapa Gen Z Bapak, begitu. Itu seberapa Bapak
1: seberapa
0: itu.
1: Seberapa Gen Z?
0: Iya, maksudnya tahu. Setelah tahu dunia Gen Z begitu, Pak.
1: Dunia Gen Z ya?
0: Iya, betul. Ini saya ada pertanyaan, untuk Bapak. Mungkin boleh dijawab ya, Bapak ya?
1: Iya,
0: boleh. Iya, oke. Bapak tahu apa arti dari skibidi toilet?
1: EDP.
0: Oh, bukan EBD, Pak. Skibidi. Skibidi toilet.
1: Waduh, kok nggak jelas ya? Apa ya?
0: Atau mungkin saya lempar ke pertanyaan selanjutnya.
1: Boleh.
0: Oke, Bapak tahu arti Ohio?
1: Ohio, selamat pagi.
0: Oh siap, baik. Untuk Sigma, apa arti Sigma?
1: Apa?
0: Sigma.
1: Sigma itu ya kayak Alpha mungkin menurut saya ya.
0: Oke, baik, siap, gak apa-apa. Bapak tolong artikan dan panjangkan untuk lirik lagu begini, Pak. Kalau memang
1: cocok.
0: Iya, betul. Kalau memang cocok, bisa
1: datang ke rumah.
0: Siap. Statue, apa artinya dari statue?
1: Sel cuek.
0: Siap, baik, bagus. Bapak mau cross-check saja. Bapak Titan Aji, kelahiran Mojokerto, betul ya Pak ya?
1: Probolinggo, Pak.
0: Oh, ganti.
1: Kota kelahiran kan?
0: Iya, betul, kota kelahiran.
1: Probolinggo.
0: Bukan Mojokerto, Bapak.
1: Bukan.
0: Maaf, ini Bapak Titan Aji Pangestu bukan?
1: Bukan.
0: Oh, bukan. Waduh, Pak. Mohon maaf, saya salah. Dan benar Bapak Titan Aji ini masuk di salah sambung Gen FM.
1: Suaranya kok beda ya?

0: oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM. Biolisin Vitaminku.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: Langsung dari Graha Band, lantai 7, Gen 101.1 FM. Bisa banget Sobat Gen. Say hi dulu ya lagi di TikTok. Kita udah live 1,5 jam, 1 jam 40 menit loh. Ngobrol ngalor ngidul. Pagi Kak Res, ini saya dari Citraland. Salam buat Kak Coki ya. Nanti kita salamin ya. Terima kasih banyak. Masih ada yang gabung di sini. Ada Julian, ada Dedi Arliansyah, ada... tadi itu siapa namanya? Akit. Akil, ada Akil, ada Jong, ada Dia Seputra, ada banyak banget di sini, ada 30-an yang menemani aku Sobat Gen. Ini kalau misalnya dari tadi pagi kita tuh adalah ngobrolinnya perkara setan ya, demit. Mungkin kalau misalnya kamu sekarang di kantor ada temen atau atasan yang kelakuannya kayak setan, coba dibacain ayat kursi coba. Tapi kayaknya itu memang tiap daerah punya kepercayaan tentang ilustrasi bentukan setan-setan itu yang berbeda-beda. Nah, kita akan mengulik lebih lanjut lagi jenis-jenis setan yang ada di seluruh dunia. Mungkin yang bisa lebih spesifik ada Sarah Wijayanto ya, atau enggak jurnal Risa mungkin kali ya. Kalau di Indonesia itu kan biasanya kita lebih identiknya sama gendruwo lah, kuntilanak, tuyul, habisnya itu ada pocong, habisnya itu apa lagi ya setan di sini, kuyang, terus apa lagi, suster ngepot, suster gepeng gitu-gitulah ya. Terus banyaklah kalau di Indonesia kamu bisa ngomongin apa aja lah Sobat Gen. Kalau di Timur Tengah dan dari kepercayaan agama Abrahamik itu ada setan yang namanya Kinzab. Itu yang mengganggu ibadah dan dasim. Ini dasim lah jin kan, jin dasim kan, yang memicu konflik rumah tangga. Ini sekarang yang lagi banyak diomongin sama ibu-ibu. Hai ku jin dasime ku. Kalau dari mitologi Jepang ada istilahnya, kalau kita sering dengerin Ritsuki Obake. Nah, duh kok ingusan mbak. Nah, Obake itu biasanya sering dibilang juga yokai. Kayak misalnya setan-setan yang bisa berubah bentuk ya, bisa berubah-berubah. Ada oni, oni itu raksasa. Ada tengu, roh gunung. Ada yure, arwah penasaran. Kalau misalnya Sobat Gen main Mobile Legend, itu ada tengu gak sih kalau gak salah ya. Itu Mobile Legend apa game yang satunya? Pokoknya hampir sama lah. Kalau di mitologi Eropa atau juga Nordik, ada halan. Ada yang namanya Draug, itu mayat hidup penjaga makam. Ada Incubus atau Sukubus. Ada Banshee yang dipercaya menjadi pertanda kematian. Ada mitologi Yunani yang bilang setannya berupa Empusa, monster yang menyamar menjadi wanita cantik. Dan Siren yang memikat pelaut dengan nyanyian. Jadi memang macam-macam ya jenis-jenis setan. Kadang juga ada tuh yang jenis setannya boleh pinjam dulu 100 enggak? Nah, habisnya itu ngilang.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Eits, Sobat Gen.
2: Bentar, tahan. Dengerin dulu yang satu ini.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget Sobat Gen, masih barengan sama Nares di sini. Kita ngobrolin yang horor-horor ya pagi hari ini ya. Mumpung hari Kamis loh. Tapi biar makin kerasa banget vibes horornya, enak banget kalau misalnya di pagi hari ini kita sambil nyeruput kopi Sobat Gen, yang enaknya itu udah pasti tak jamin uenak Paul. Namanya adalah Cavino. Jadi Cavino ini adalah kopi dalam kemasan botol. Rasa kopinya itu bold, beneran kopi banget. Ini memakai Brazilian coffee beans, biji asli dari Brazil. Dan yang paling aku suka Sobat Gen, ini pakai oat milk. Ini rasanya, aromanya, semuanya ngeblend, bener-bener ngebold banget. Jadi di pagi hari, mau siang hari, sore hari, kapanpun Sobat Gen nyeruput kopinya, itu bikin kecanduan. Nah, ini ada 4 varian rasa Sobat Gen. Ada oat cappuccino, milky espresso, oat mari latte, dan juga Spanish latte, yang bisa kamu dapetin di mana aja. Dan ini juga sudah tersedia di semua supermarket terdekat. Cavino, asli kopinya lebih bold pasti rasa kopinya.

0: Infogen 103,1 FM bisa banget.
1: Infogen, Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti hoax. Anti hoax.
2: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Harga sejumlah bahan pangan di Surabaya mulai mengalami kenaikan seiring kembali berjalannya program MBG. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Timnas Voli Putra Indonesia akan menghadapi Kamboja pada laga perdana Pool ACV Cup 2026 pada Kamis 16 Juli 2026. Pertandingan akan berlangsung di Canden City Arena Filipina mulai pukul jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dilansir dari CNN Indonesia, Indonesia datang ke turnamen ini dengan target mempertahankan dominasi di kawasan Asia Tenggara sekaligus mengawali kompetisi dengan kemenangan. Berita selanjutnya, Bank Indonesia mencatat utang luar negeri Indonesia mencapai sekitar 8.000 triliun rupiah hingga akhir Mei 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meminta masyarakat tidak hanya melihat nominal utang, tetapi juga membandingkannya dengan kapasitas ekonomi atau produk domestik bruto. Berdasarkan berita Detik Finance, menurut Purbaya, rasio utang Indonesia masih sekitar 40% terhadap PBB, jauh di bawah batas aman 60% yang digunakan dalam Maastricht Treaty. Purbaya menegaskan pengelolaan utang Indonesia masih tergolong prudent dan kemampuan pemerintah membayar utang tetap terjaga, tercermin dari outlook kredit Indonesia yang masih stabil. Memasuki berita utama, sejumlah pedagang di Pasar Keputaran Surabaya mengaku harga beberapa komoditas pangan mulai naik sejak program MBG kembali berjalan bersamaan dimulainya tahun ajaran baru. Mengutip berita kompas.com, harga ayam potong di sejumlah pasar Surabaya naik dari Rp32.000 menjadi Rp35.000 per kilogram, sementara harga cabai juga mengalami kenaikan seiring kembali berjalannya program makan bergizi gratis. Pedagang menyebut kenaikan di cuma meningkatnya permintaan dari dapur penyedia makan untuk program MBG sehingga pasokan di pasar ikut berkurang. Meski terjadi kenaikan, pasokan bahan pangan di pasar tradisional Surabaya masih dinilai aman dan aktivitas jual beli tetap berjalan normal. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya di Infogen.

0: Selanjutnya, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: Gen 103,1 FM bisa banget sobat Gen. Ah, udah gak terasa sekarang sudah jam 10 pagi. Horor udah ya. Udah ya, jangan minta-minta horor-horor lagi ya. Saya takut ketempelan sampai rumah sobat Gen. Semoga hari ini kita semuanya happy. Perjalanan semuanya sobat Gen lancar, hati-hati sampai dengan tujuannya. Moodnya bagus, rezekinya lancar, selalu happy semuanya. Besok kita ketemu lagi di jam yang sama dari jam 7 sampai jam 10 pagi di Kicau Pagi barengan aku Nares Wardila. Sekarang waktunya aku pamitan dulu ya sobat Gen ya. Sampai jumpa di Kicau Pagi besok. Ciao.
1: Butuh rekomendasi? Ini dia rekomendasi lagu baru di Gen FM.
2: Raffi Sudirman, Senin sampai Jumat.

0: baik.
1: Cuma di GEN. GEN 103,1 FM Surabaya.
2: GEN 103,1 FM bisa banget.

0: karir.
1: Halo, selamat pagi.
2: Dari mana?
1: Ini XX19 City.
3: Pintu teater 1 telah dibuka.
1: Selamat pagi dengan Mbak Tika.
2: Apa
1: betul ini Tika yang kemarin nonton film How to Make Millions Before Grandma Dies, betul?
2: Ya, benar.
1: Yang kemarin duduk di row B ya?
2: B, iya.
1: B, betul? Dan Anda masuknya bisa dibilang terakhir atau separuh film jalan, betul atau salah? Betul ya?
2: Benar.
1: Nah, ini dikarenakan Anda yang masuk terakhir tertangkap di kamera infrared kita dengan night vision kita 5.02001. Night vision kita ini tertangkap Anda sedang mengambil gambar. Apakah sudah di copy? Sudah diperbanyak? Sudah di upload?
2: Saya nggak ada itu video. Ngaku itu lagi
1: ngaku saja. Kita nggak mau bawa ini ke meja hijau. Kita bawa ini ke meja hitam saja. Yaitu mejanya XX1.
2: Terus?
1: Kalau mau kita perkarakan jadi hijau. Kalau tidak mau diperkarakan, tetap di kami di sini di meja hitam. Boleh Anda kirimkan semua materi mentahnya ke kami? Anda delete depan kami. Atau Anda kami bawa ke meja hijau. Kan depan saya sudah ada polisi, layar lebar, and cybercrime.
2: Saya mau lihat rekamannya.
1: Boleh. Boleh sekali. Anda datang ke kami sini, ke XX1. Ada pihak berwajib juga. Dari pihak layar lebar and cybercrime juga akan hadir di sini. Jangan Anda keluarkan tangisan kayak penonton How to Grandma Die in 1 Million Years ya.
2: Jam berapa ke sana?
1: Sekarang kalau bisa.
2: Boleh, saya ke sana.
1: Dari cybercrime, Anda mau bicara apa nanti saja? Oke, silakan. Dari cybercrime nih ya.
4: Halo Mbak, saya Ibu Surti ini dari PLAC,
2: ya.
4: Polisi Layar Lebar and Cybercrime, PLACC, PLAC. Jadi gimana Mbak, ini urusannya lebih baik dipersimpel aja, Mbak cukup mengakui, nanti kita tidak akan membawa ini ke meja hijau Mbak.
2: Saya datang ke sana aja, orang saya memang gak ngerekam kok.
4: Kalau misalnya cuma sekedar datang ke sini, nanti Mbak malah akan ngerekam-ngerekam yang aneh lagi, sangkanya kita akan ada penuduhan Mbak. Mbak mengakui atas kesalahan yang Mbak lakuin Mbak.
2: Enggak, saya gak ngakuin, orang saya gak ngelakuin. Atau dikirimkan aja file rekamannya ke nomor saya.
4: Nanti kita kirimin filenya sama Mbak dihapus. Mbak bisa kabur dong gitu aja. Karena kita yang dirugikan nih Mbak, sama kelakuan bejat Mbak nih. Merekam, mengcopy seenaknya aja.
2: Tapi saya gak ngelakuin Bu.
4: Ya udah, kalau gitu ketemuan aja.
2: Enggak.
4: Kita selesaikan aja langsung nanti di bioskop.
2: Iya boleh.
4: Nanti soalnya rombongan Mbak juga yang datang akan kita undang. Ada Mas Kemal Pahlevi kan?
2: Bukan, Mas Kemal Mukhtar.
4: Ini Mbak Tika Rahmawati bukan?
2: Bukan, saya Tika Rahmadiani.
4: Pak salah sambung, Pak salah orang.
1: Anda yah. Yang kemarin nonton How to make million before granddaddy dies kan?
4: Bukan Pak, how to make millions before grand lucky Pak.
1: Bu sebentar. Oh ini Tika yang how to make millions before grand max die ya?
4: Bukan Pak. How to make millions before grand wisata Cibubur Pak.
1: Wah, seperti kita salah orang dan salah sambung. Dan Tika masuk salah sambung di
4: Gen FM.
2: Makasih loh Gen FM.
1: Udah diajak nonton, datangnya setengah doang lagi.

0: Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Sobat Gen, Big Week udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. Big Week dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke Big Week yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf Kavling D1 Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at Big Week ID.
2: Big Week, ini baru bengkel.
3: Makasih yore, isi nongkrong bareng Gen FM.
4: Saiki waktunya lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Halo.
1: Halo, selamat pagi dengan Tia.
0: Iya.
1: Tia ini temannya Aco.
0: Iya, ini siapa?
1: Saya ayahnya saya.
0: Oh iya, kenapa Pak?
1: Ah, saya mau tanya kenapa putra saya pulang-pulang mabok.
0: Hah?
1: Sama kamu kan semalam?
0: Enggak, demi Allah.
1: Saya lihat ya, semenjak sama kamu ini, dia itu sering mabuk-mabukan.
0: Hah?
1: Saya cuma minta, tolong jangan kasih negatif vibes. Itu aja.
0: Tapi saya nggak ketemu dia, Pak. Nggak pernah ngasih negatif influence yang seperti Bapak bilang.
1: Semalam sama kamu kan?
0: Enggak, demi Allah.
1: Kamu sama dia udah berapa lama?
0: Baru 2 bulan, Pak.
1: Nah, ini baru 2 bulan ini belakangan dia. Dulu dia nggak pernah kayak gini. Nah, berarti ada satu orang dong yang memberikan influence di 2 bulan belakangan ini. Siapa lagi kalau bukan orang baru?
0: Tapi saya bisa ngasih bukti, Pak. Saya tidak bukan orang yang seperti itu, ya.
1: Kamu kasih apa, anak saya?
0: Astagfirullah. Saya aja nggak main hal seperti itu, Pak.
1: Bibiki ya? Kamu kasih bibiki.
0: Itu apa?
1: Ya, saya nggak tahu. Gini saja ya.
0: Demi Allah, Pak. Saya jadi merasa tersinggung kalau Bapak menuduh saya seperti itu.
1: Oh, saya berbicara atas nama fakta. Ini anak saya, dong.
0: Saya baru kenal dia tuh dari bulan Mei.
1: Persis! Mei. Di bulan Mei ngomong sama saya jarak 1 meter terhembus bau-bau minuman-minuman dosa. Dosa.
0: Tidak, saya aja nggak tahu minuman-minuman alkohol. Saya nggak pernah menyentuh hal-hal itu seumur hidup saya.
1: Kamu tuh satu kantor ya sama anak saya, apa gimana?
0: Enggak, saya beda banget, Pak.
1: Oke, ini sekarang status kamu dengan putra saya ini apa? HTS, ATM, KTP, LDR, KTA, BPATB, SKCK, apa nih? Kamu sama anak saya ini statusnya nih?
0: Ya, Bapak boleh tanyain aja ke anak Bapak.
1: Kak, saya buka di handphonenya nih. Saya baru buka handphonenya. Ini saya bahkan ada Instagram kamu, Tia.
0: Ya,
1: ya kan? Kamu, nih, di sini kamu duluan nih yang saya lihat historinya. Kamu namanya Tiara Andini, kan?
0: Bukan, Pak.
1: Hah? Bukan? Anak, Pak. Kamu kenal sama anak saya? Namanya Ngaco.
0: Bukan, Pak. Bukan Ngaco.
1: Aduh, saya salah orang. Saya salah sambung. Dan kamu masuk salah sambung di... GEN FM! Ini Kemal dari Gen FM, kamu dikerjain sama pacar kamu sendiri.
0: Ya Allah, banget deh, marah banget tuh. Gue mau denger, gimana. Aduh, sialan banget, gak tau. Terus badan-badan, anjir. Kalau mau balas gimana, kalau mau balas gimana.

0: Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM. Biolisin vitaminku.
1: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
3: Gen FM.

0: Santuy rek, musik kita pause sisik. Ngopi sik, tarik nafas sik, habis siki lanjut cuket maneh.
1: Halo.
2: Selamat pagi.
1: Pagi. Dari mana, Pak?
2: Saya Pak Susanto, guru matematikanya Bella, Bu.
1: Iya, kenapa ya, Pak?
2: Bella ini saya hukum karena nggak mengerjakan tugas.
1: Loh, kemarin tak tanya, katanya nggak ada PR, Pak. Yang kapan hari dikerjakan, Pak?
2: Loh, kalau misalnya Bella ngerjain tugas, itu Ibu selalu bantu.
1: Iya, betul, Pak.
2: Ini tugas yang saya sampaikan ke Bella. Ini kok salah ya, Bu, jawabannya, Bu, ya? Yang bola-bola itu loh, Bu.
1: Oh. Mau, Pak, ya saya kalau yang itu.
2: Loh, ini ada bola berdiameter 15 cm.
1: Oh, itu enggak tahu saya.
2: Nah, ini saya coba tanya sama Ibu, berapa jari-jarinya?
1: Jari-jarinya bagi dua, Pak.
2: Pinten.
1: Oke, berarti jari-jarinya 7,5.
2: Loh, ya ini.
1: Betul.
2: Ya, salah, Bu, jawabannya. Di catatannya, kalau yang harus dihitung adalah jari-jari si pemilik bola ini, ya 10.
1: Oh, saya enggak tahu, Pak, ini, Pak.
2: Nah.
1: Ya,
2: ini salah genje, Bu. Kalau kayak gini mau enggak mau. Ngapunten lho, Bu. Ibu yang saya hukum akhirnya.
1: Aduh.
2: Ibu bisa pilih. Ibu jadi petugas upacara setiap hari Senin atau Ibu ngitungi wijen di onde-onde. Ibu mau pilih yang mana?
1: Yang onde-onde tadi gimana ya, Pak? Ya saya enggak muteng, Pak.
2: Gini aja. Ibu ke sekolah saja.
1: Kebetulan saya kan kerja di Gresik, Pak.
2: Betul, apa-apa kan deket.
1: Oh, kayaknya bapaknya ini salah sambung deh, Pak.
2: Loh, ini kan Bella Bonita putrinya Ibu.
1: Salah, Pak.
3: Loh, maaf ya, Bu. Berarti Bu masuk salah sambung ya, Pak.
4: Buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau JCFF 2026. Tahun ini, JCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini, kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya. Mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di Alun-Alun Kota Surabaya. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Mikael Jasin. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business. Follow at bank_Indonesia_Jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF2026, hashtag Road2KKI2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.
0: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nanggir FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Sobat Ken, Big Week udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. Big Week dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke Big Week yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf Kavling D1 Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at Big Week ID.
3: Big Week, ini baru bengkel.
4: Halo, selamat siang dengan Yunita ya?
5: Iya.
4: Yunita, maaf saya mau tanya nih, kamu yang bagian merchandise Malik and Essentials bukan sih?
5: Iya,
4: Kak. Ya, ini saya mau komplain. Saya dapat nomor telepon kamu nih dari call center-nya. Kan saya belinya langsung kemarin tuh pas event. Tapi tulisannya kok salah ya, Mbak ya?
5: Tulisan apanya, Kak?
4: Tulisan bajunya. Kan Malik and Essentials. Tulisannya Malik and Essentials Suite.
5: Oh iya, Kak.
4: Lah, ya saya mana tahu tulisannya Malik and Essentials Suite. Saya pakai kemarin, terus sama teman-teman saya diketawa-ketawain. Sosong aku nonton konser Malik, urusannya Malik and Essentials Suite. Gimana sih, Mbak? Malu-maluin nih?
5: Atau enggak, Kakak?
4: Saya beli yang Himalaya loh. Begitu saya unboxing di rumah tulisannya Tasikmalaya.
5: Iya, iya.
4: Mana sih? Ini ngomong sama istri saya deh, yang bayar dia tuh kemarin. Ya, kamu urusin deh.
6: Halo, Mbak, ini jadi gimana pertanggung jawabannya, Mbak? Ini kan official merchandise, kenapa bisa? Ini barang-barang yang gak jelas gitu loh. Kalau misalnya mau korupsi, jangan kayak gini caranya, Mbak.
5: Tapi harusnya yang kita udah jual udah lolos quality control sih.
6: Nah, ini masalahnya juga tidak lolos dong berarti. Masa bagian QC-nya aja gak bisa ngontrol segini?
4: Saya kasih tahu, kalau bisa sampai kayak begini, ini bukan quality control, namanya quality
6: Ah, tuh kalau suami saya udah marah, dia mulutnya suka kayak gitu, Mbak.
4: Himalaya, Tasikmalaya ini bukan quality
6: control. Diam dulu, sayang, bentar, aku ngomong
4: quality
6: dulu.
4: Quality botol namanya.
5: Iya, Kak.
6: Enggak, Mbaknya harusnya juga kan bisa tahu dong.
4: Saya masih
6: baik loh, enggak saya spill loh ke sosmed loh.
4: Viralin, sayang, viralin.
5: Aku coba bilang ke atasan aku dulu, yang divisi merchandise. Nanti aku coba hubungin kakak lagi, gimana?
6: Pap, gimana coba? Yang jaga merchandise-nya aja, Malik and Essential nggak melek ya. Dia harus melek dong.
4: Kamu cek Malik Holik bukan yang? Cek, dia Malik Holik bukan.
6: Malik Licious, Pap.
4: Hah? Tanya, Malik Licious bukan.
6: Malik Edik.
4: Malik Edik.
6: Apa-apa?
5: The Essentials.
6: Apa? Yeah! Kamu ngajarin kita berdua, The Essential apaan? Dulu tuh pertama, ya. Apa yang pertama, Pap? Malik Lovers ya?
4: Malik Lovers.
6: Malik Lovers.
4: Terus berubah.
6: Jadi Malik Licious.
4: Bala Malik pernah.
6: Terus Malik Edik.
4: Bala Malik.
6: Bala Malik, Sobat Malik.
4: Ajar.
5: Sebelumnya.
4: Udah minta duit balik aja, yang?
6: Udah balikin aja.
4: Minta duit balik, yang? Udah.
6: Kita beli kaos berapa kodi sih?
4: 2 kodi.
6: Oh. 1 kodi itu 20 tuh berarti 14 juta. 28 juta kamu balikin, saya gak mau tahu.
4: Ya, 28 juta.
6: Dah.
5: Kita gak nyampe 700 ribu sih, Kak, per kaosnya.
6: Ini nih yang kayak gini nih, udah mau cuci tangan aja nih, ya kan?
4: Cuci gudang dong, yang cuci tangan.
6: Tahu, udah mahal kaos, kualitasnya kagak jelas, gimana sih?
4: Ini yang kemarin konsernya kita datengin, hari Sabtu kemarin kan, di G Expo Kebayoran kan?
5: Expo Kemayoran, Kak, maaf.
4: Bukan yang di
5: hari
4: Kebayoran, G Expo Kebayoran nih.
6: Hah? Ini, siapa namanya tadi?
5: Yunita.
4: Oh?
6: Yunita.
4: Bukan yang konser hari Sabtu di
6: Unifa,
4: Kebayoran?
6: Unifa, Pak. Kita cari Unifa.
4: Salah orang.
6: Unifa Terajana.
4: Aduh, dan kamu masuk salah sambung nih.
6: Genaman! Ya. Seperti apa yang selalu ku nantikan.
4: Asik.
7: Gen FM. Follow dan cek cuitan Gen FM di X @gen1031FM.
8: Buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau JCFF 2026. Tahun ini, JCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini, kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya. mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di Alun-Alun Kota Surabaya. Bakalan ada showcasing UMKM kopi sejawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Mikael Jasin. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business. Follow at bank_Indonesia_Jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF2026, hashtag Road2KKI2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.
7: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enak

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar,
0: tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Sobat Gen, buat kamu yang baru aja lulus SMA, SMK, atau paket C, bahkan yang sudah lulus di tahun yang lama, bingung mau kuliah di PTN tapi takut biaya kuliahnya mahal, atau ingin kuliah sambil kerja, kenapa nggak daftar ke Universitas Terbuka Surabaya aja? Perguruan tinggi negeri, nggak ada tes masuk, lulus SMA, SMK, MAN, paket C, langsung diterima. Biaya terjangkau mulai dari 1,3 juta per semester dan bisa sambil kerja. Selain itu, perkuliahannya juga fleksibel, bisa online, jadi bisa sambil kerja atau kursus juga. Ijazah sudah pasti terjamin dan diakui. Untuk prodi tersedia banyak sekali, salah satunya yaitu manajemen, ilmu komunikasi, akuntansi, ilmu hukum, sastra Inggris, sistem informasi, PGSD, dan masih banyak prodi lainnya. Buruan, pendaftaran UT dibuka untuk semester ganjil periode Mei dan Agustus. Untuk semester genap periode November, Januari. Langsung aja hubungi admin UT Surabaya di 0899-9997-971 atau di 0877-1149-0097 atau daftar online di admisi.desia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Surabaya, perguruan tinggi negeri terakreditasi A berdasarkan BANPT, berlokasi di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno nomor 559 Mer, Surabaya. Info lanjut bisa cek di IG @ut.surabaya. Teman kamu sudah daftar, masa kamu enggak?

0: di harian.
1: Halo.
2: Halo, dengan ya. Pak Dandi.
1: Betul.
2: Iya, Pak Dandi. Saya ini Cokro, Pak. Ya. Yang tetangga ini rumahnya daerah Jalan Jawa, Pak.
1: Oh iya, Pak. Iya, gimana jalan, Pak?
2: Iya. Pak, saya ini saya sampai bingung sama istri saya.
1: Kenapa,
2: mau
1: Pak?
2: Komplain di mana gitu kan? Kok enggak ada konfirmasi, enggak ada yang namanya timbal balik. Saya sampai bingung.
1: Kenapa?
2: Ini.
1: Aduh, saya minta maaf nih, Pak.
2: Kita kan memang belum lebaran, jangan minta maaf dulu. Saya enggak butuh minta maaf, Pak. Tapi saya itu kepengen penjelasan. Saluran pencucian itu loh, Pak. Apa namanya, selokan itu loh.
1: Oh, ada kendala apa, Pak, ke bapaknya, Pak? Nanti biar kita langsung...
2: Pembuangan air dari ini loh, kora-kora. Ya. Itu gimana? Kora-kora, masih cuci piring itu loh, Pak. Itu dibuangnya kemana tuh, Pak?
1: Bawah.
2: Apa, Pak?
1: Grass trap, ya.
2: Grass trap?
1: Grass trap, Pak. Ada, kalau di kitchen tuh, kalau misalnya di tempat cucinya, di swashernya ada grass trap, Pak, buat nyaring si sampahnya, Pak. Udah, Pak, biasanya terus udah disaring, jadi air biasa, Pak, ke got itu biasanya.
2: Ke got, langsung?
1: Gitu.
2: Loh, Bapak udah ngelihat ke selokannya, masuk ke selokan, gitu?
1: Oh, belum, Pak.
2: Nah, masalahnya gini loh, Pak, ya. Ini, salurannya Bapak, itu masuk ke air saya. Nah,
1: Bapak rumahnya yang mana, Pak, ya?
2: Nah, ya, sebelah sampingnya Bapak, gimana toh usahanya? Saya saya tel nomor 35, Pak.
1: Soalnya kan ini yang di Surabaya itu cabang mitra, Pak. Saya kan pusat.
2: Tuh. Pembantu saya lagi nyuci, kan keluar air. Ya, baju saya tuh bau rendang, gitu loh.
1: Pak, untuk ngubungin manajer sana dan diperbaiki langsung, ya, Pak, ya?
2: Masalahnya, ya sudahlah. Ya, namanya orang usaha, ya kan? Saya nggak menghalangi. Dikira saya menyumbat rezekinya orang, kan nggak enak, gitu loh. Ya, ini loh, Pak. Saya lagi meeting, Pak. Ya, ke meja saya itu bau rendang. Saya sampai isin loh, Pak, saya ini, Pak. Saya malu. Saya ini kok waktu meeting sama klien saya itu, loh, Bapak ini habis makan rendang tadi itu. Parfum saya sampai kalah sama bau rendangnya itu loh, Pak. Ya nopo niki, Pak.
1: Kita cek apa nanti, Pak? Iya, Pak, ya. Rendangnya, Pak, ya.
2: Ya enggak apa-apa. Kalau Pak Dandi dikira saya ini
1: takut. Jadi biar enggak, maksudnya biar kita perbaiki gitu, Pak.
2: Nah, ya gini, Pak Dandi mungkin datang ke tempat saya, airnya keluar gitu. Kan pasti kan Bapak nanti bisa cium gitu loh, Pak. Sampai air yang keluar itu bau rendang lah, makanya. Ini selokannya ini pinggir mana atau rendangnya tuh sampai ke rumah saya gimana, okay, Pak?
1: Iya, nanti mungkin Pak Raya yang di sana nanti namanya Pak Dia izin buat tuan bapak nanti biar kita perbaikin sebuah, Pak, ya. Nah, soalnya ini juga kejadian pertama kali sih kita kayak gini, biasanya nggak ada kejadian yang kayak gini gitu. Takutnya emang ada saluran yang bocor atau apa, nanti sama kita dicek juga, kita perbaiki, Pak. Soalnya sebelumnya sih kita harusnya kita udah proper ya dalam semuanya, ya. Maksudnya kita nggak tahu nih karena di sana kena tikus kah atau apa, kan kita nggak tahu, ya, Pak, ya.
2: Nah, ya makanya itu, Pak.
1: Harus kita cek dulu.
2: Saluran ini sampai bau rendang atau ya kan, malu, Pak. Keluarga saya semua bau rendang. Ini sudah dikonsultasikan atau gimana sih, Pak, sebenarnya?
1: Harusnya sudah dikonsultasikan sih, Pak.
2: Gini lah, Pak. Kalau misalnya kayak begini nggak ada jalan tengahnya, ya kita kumpul aja, ya, Pak. Nanti ke ini camat Balas Klumprik gitu, ya, Pak. Daerah rumah saya.
1: Balas Klumprik.
2: Iya.
1: Klumprik mana, Pak, ya?
2: Loh, Ngagel, Pak. Ini Pak Nganjuk.
1: Oh, salah, Pak. Itu jalan Jawanya di Surabaya, Pak.
2: Loh, ini bukan nasi Padang yang Nganjuk ini, Pak.
1: Nganjuk mana, Pak?
2: Loh, salah, ta, Pak.
1: Salah, Pak.
2: Loh, alah, maaf, Pak Dandi. Tapi Pak Dandi ini sekarang masuk di Salah Sambung Gen FM.

0: oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Makasih yore isi nongkrong bareng Gen FM.
2: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Langsung dari Gedung Grapena Lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang lagi kepanasan, mana suaranya? Yang udah kejebak macet, mana suaranya? Biar kamu gak bete sobat Gen, jelas sudah ada Coki yang bakal nemenin kamu sening-sening pastinya di nyure nyerocos sore-sore sampai nanti jam 7 malam.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Masih dari Gedung Grapana lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di nyore nyerocos sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Masih awal aku nemenin kamu Sobat Gen. But anyway, sore hari ini bener-bener hektik banget. Kalau perjalanan kamu kayak ngerasa aduh ya Allah, sumpek banget, macet di mana-mana. Itu dia. Ya, orang udah pada brul pulang sekolah, pulang kerja, itu dia. Biar chill sore hari ini, kalau kamu kepengen mau request atau update kondisi traffic, itu dia Sobat Gen ya. Yang ada di daerah Panjang Jiwo pasti kejebak macet banyak banget. Galian tuh, Surabaya dan sekitarnya. Kemarin juga Gresik ada, Sidoarjo gak ngerti nih. Pasuruan kayak gimana Sobat Gen? Siapa tahu lagi kejebak macet, boleh dikabari di 0811-352-1031. Selamat sore Renata, halo.
1: Halo Kak Coki.
0: Halo,
1: selamat
0: halo.
1: Sore.
0: Selamat sore. Selamat sore.
1: Kak Coki.
0: Hai.
1: Request dong lagunya Perahu Kertas versi Maudy Ayunda.
0: Boleh.
1: Jadi hari ini tadi di kantor pada nobar Perahu Kertas, jadi pengen dengerin lagu itu. Terima
0: siap.
1: Kasih Kak Coki.
0: Sama-sama.
1: Oh iya, salam juga buat suamiku yang lagi kerja.
0: Siap.
1: Semangat
0: siap.
1: Kerjanya.
0: Terima kasih
1: udah
0: banyak loh.
1: Selamat. Amin. Dijaga sama Allah.
0: Amin.
1: Thank you.
0: Hati-hati di jalan Renata. Buat yang lain juga boleh dikabari Sobat Gen. Uncle Pai mau request lagunya tadi Smash. Awal banget nih aku puterin ya. Semoga kamu happy banget. Yang lain boleh aku tunggu Sobat Gen di 0811-352-1031.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
3: Aku

0: 103,1 FM bisa banget.
1: Sobat Gen, buat kamu yang lagi cari laptop baru atau lagi mau upgrade nih buat nugas sekolah, nugas kantor, atau mau ngegame. Nah, wajib nih datang ke acara Lenovo Mall Roadshow Powered by Intel. Hari Kamis tanggal 23 Juli sampai dengan hari Minggu tanggal 26 Juli di Tunjungan Plaza Mall 3. Tepatnya di connecting TP4, TP3, lantai 5. Kamu bisa nikmatin spesial dengan diskon hingga 10%, bisa hemat sampai 5 juta rupiah. Bakal banyak aktivitas seru. Spesialnya lagi, tanggal 27 6 Juli, bakal ada lelang eksklusif produk Lenovo. Bocorannya cuma 4 unit aja. Jadi tunggu apa lagi? Catat tanggalnya ya. Sekali lagi, tanggal 23 Juli sampai dengan hari Minggu, tanggal 26 Juli di Tunjungan Plaza Mall 3 Surabaya. Sampai jumpa di Lenovo Mall Roadshow.
2: Lenovo. Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031FMSPY.
3: Gen FM.

0: Halo, malam dengan Firda.
1: Halo, apa ya?
0: Iya, Firda, ini saya Pak Bagio dari di Surabaya.
1: Oh iya, Pak.
0: Iya, panggil Bapak saya bukan kakak kamu.
1: Iya, gimana, Pak?
0: Firda, saya mau tanya soal beasiswa. Kamu ini sudah jalan berapa lama ya dapat beasiswanya ya, Firda?
1: Dari semester 1 sampai semester 5.
0: 5 semester ya dapat ya?
1: Iya.
0: Happy dapat beasiswanya?
1: Iya.
0: Iya, tapi kita nggak happy ya. Karena kita ada laporan untuk rekening kamu kok cenderung kuning kemerah-merahan ini ya.
1: Ini yang apa ya, Pak?
0: Iya,
1: kemarin
0: ya.
1: Memang sempat hilang, Pak.
0: Apa yang hilang?
1: ATM saya, lalu sudah saya urus.
0: Kok bisa?
1: Karena kemarin itu saya memang pakai dompet. Mm-hmm. Itu dompetnya udah dari SMP, Pak. Saya nggak ngeh kalau dompetnya itu jebol. Jadi semua kartu ATM saya jatuh, hilang.
0: Dompetnya jatuh, jebol. Itu sampai rekeningnya juga jebol, ambrol gitu ya? Kok iso, Firda?
1: Itu maksudnya apa ya, Pak? Ya? Gimana ya?
0: Oh. Lah, ini dia. Kamu selama ini saya mau tanya. Jawab jujur aja, deh. Nggak apa-apa. Dapat beasiswa, digunakan buat apa?
1: Kalau beasiswa lebih ke ini, Pak, kuota online, karena dari sosiologi sendiri itu kebanyakan online.
0: Online, main apa? Main aplikasi atau apa kamu?
1: Zoom, Pak, Zoom meeting, dan itu harus on cam, jadi nyerap kuotanya lebih banyak.
0: Saya suka kalau memang anggaran beasiswa ini untuk para mahasiswa, kalau betul-betul dipakai untuk belajar, saya suka. Tapi kamu gak bisa berbohong sama Bapak. Kamu bisa bohong dengan aplikasi itu. Tapi ini jebol loh ya. Jebol rekeningnya. Ini sebenarnya kamu buat apa? Buat aplikasi cari jodoh? Atau buat jajan? Atau apa, Firda? Tolong jujur sama Bapak. Gak apa-apa. Saya suka dengan mahasiswa jujur.
1: Oke, saya sebelumnya gak paham, Pak. Karena saya gak pernah bermain aplikasi seperti itu.
0: Yakin kamu?
1: Oke, yang 500 ribu itu memang dibuat untuk bensin.
0: Bensin 500 ribu buat apa? Buat mandi? Atau buat minum? Atau apa? Cireng ini. Apa ini? Cireng. Beli cireng. Maksudnya apa ini? Tiap hari kamu makan cimol sama cireng. Lah yo, gak pinter-pinter kuliahnya. Melari utai ini apa? Terus ini jajan.
1: Mohon maaf sebelumnya gitu.
0: Gak usah mohon maaf. Ini bukan belum
1: saya
0: lebaran. Lah terus ini kok ada mutasi beli skincare. Beli apa ini?
1: Saya juga gak tahu, Pak. Itu
0: pondasi. Ini
1: nah, itu saya
0: beli lip balsam
1: tahu.
0: Terus abis itu beli apa ya? Foundation. Terus beli apa nih? Cushion. Apa ini? Apa ini? Indo. Saya gak suka kalau mahasiswa bohong. Kayak gini tuh gak
1: beneran
0: suka.
1: Pak. Saya demi Allah.
0: Firda, gini aja. Kamu masih mau tidak untuk dapat beasiswa untuk bulan depan? Kalau gak gitu kita stop. Jus kayak gini. Saya minta kamu pergi ke Pantai Jumpu, Pantai Werda yang ada di sini. Tolong pijetin mbahnya.
1: Oke, Pak.
0: Ambek kroan iki. Terus belanjaan skincaremu. Tolong dikasih seketo nom, mbah ya.
2: Oh my God.
0: Paham? Apa aja yang perlu dioleskan?
1: Balsam, Pak. Foundation, lip balm, sama sunblock.
0: Ya, wes, pinter. Kalau nggak gitu, report ke rektor ITS loh kamu ini.
1: Mohon maaf, Pak. Saya bukan mahasiswa ITS. Ya makanya saya bingung, Pak.
0: Tapi Firda ini nggak salah. Tapi kamu masuk di Salah Sambung Gen FM.
1: Ya Allah. Ampun.

0: Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: 107,1 FM bisa banget sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore Nyeraca sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Selamat sore buat Rosida. Assalamualaikum Kak Coki. Waalaikumsalam. Katanya mau titip salam buat suamiku yang kerja di bengkel Wira Motor. Salam manis juga deh buat Kak Coki. Eci, ini ada siapa nih Kak, mau ikut? Ikut kemana? Aku siaran di sini. Halo, selamat sore Mas Ahmad. Halo.
1: Selamat sore Kak Coki.
0: Yo.
1: Info dong, sobat Gen, ada yang tahu nggak obat untuk encok ini? Kok tiba-tiba punggung belakangku ini sakit banget, walah, sama pundak sebelah kanan ini.
0: Astaga tuh, itu
1: penyakit orang gila ini. Itu. Apa aku kualat ya sama Ronaldo ya? Kan biasanya tak pahit tuh. Ronaldo kan sering ngomong I'm back, I'm back. Tak parodikan jadi my back, my back. Lah kok sekarang my backku kok keseliu rasane Kak Coki. Ngualati Ronaldo aja. Yang aku requestnya
0: apa?
1: Karena ini hari Kamis, aku mau yang manis-manis. Jesse ya, yang zoom in, zoom out Kak.
0: Siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Obatnya kalau lagi encok apa coba? Coba aku nge-gym. Pistalang. Ngefek, enak. Jauh-jauh namanya boyo. Sobat Gen, gak peduli namanya umur. Ya, kamu mau umur berapa aja, kalau kepengen kuliah, pasti dengan tangan terbuka di universitas terbuka. Betul ya Ibu Puji?
2: Betul sekali.
0: Nah kan, gak ngeliat umur ya Bu?
2: Enggak.
0: Itu dia, mau yang udah encoken kek, boyoan atau apa kayak gitu. Gak ada ya Bu ya semuanya.
2: Malah cocok kuliah UT.
0: Betul. Boyoan. Ibu Suparti kali ini selaku dirut ya, direktur universitas terbuka.
2: Surabaya.
0: Bu Suparti, gimana ya kabar Bu?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Ini gimana sekarang lagi kesibukannya nih? Apa kabar nih buat teman-teman yang sekarang lagi istilahnya lagi mau masuk ya? Ini ya?
2: Masih pendaftaran nih, masih tinggal seminggu nih pendaftaran.
0: Iya.
2: Ayo dikenjot terus. Iya.
0: Tinggal seminggu lagi.
2: Iya, tinggal seminggu lagi pendaftaran untuk mahasiswa baru.
0: Oh, kalau
2: untuk mahasiswa yang lama registrasi mata kuliah nanti tanggal 5 Agustus terakhirnya.
0: 5 Agustus. Oke, ya, baik.
2: 5 Agustus.
0: Kalau ngomongin soal ngeriko lagi nih Bu, ini berarti yang ini udah batch keberapa Bu? Untuk teman-teman yang
2: kalau
0: terbaru
2: kami, kan kalau kami ada semester ganjil dan semester genap.
0: Iya betul.
2: Yang semester genap kemarin itu sudah ujian akhir semester berakhir kemarin.
0: Sudah nih
2: sekarang,
0: Bu ya?
2: Sudah. Sekarang pendaftaran untuk mahasiswa baru untuk yang semester ganjil 26-27
0: which is kan minggu depan lagi.
2: Tahun ajaran 2026-2027.
0: Betul. Tinggal seminggu lagi nih Bu.
2: Iya, tinggal seminggu lagi.
0: Kalau misalnya ada beberapa sobat Gen yang mungkin sedikit miss gitu kan ya, siapa tahu ini kan apa sih Bu privilege-nya atau istilahnya kemudahan-kemudahan seperti apa sih kalau misalnya kuliah di Universitas Terbuka Surabaya?
2: Banyak sekali kemudahannya. Yang pertama, tidak perlu datang ke kampus. Jadi mereka, teman-teman itu terdaftar juga online.
0: Iya.
2: Belajar juga online. Ujian juga bisa online.
0: Semuanya online.
2: Mulai ya, semester ini ujian bisa dari rumah. Menggunakan laptop sendiri. Jadi gak perlu datang ke lokasi yang ditentukan UT. Kalau yang kemarin-kemarin kan harus datang ke kantor UT, ada tempat ujian di sana. Harus datang ke SMK 1, ada tempat ujian di sana.
0: Betul.
2: Tapi sekarang ini mahasiswa misalnya gak mau datang juga gak apa-apa, asal laptopnya memenuhi syarat untuk ujian.
0: Nah itu dia. Ngomongin soal laptop tuh harus laptop seperti apa sih Bu yang istilahnya, atau laptop ada, ya apapun lah gitu, atau
2: laptop apapun. Jangan terlalu banyak aplikasi. Biar nanti kalau di pasangi aplikasi untuk ujian namanya SEB, itu nanti gak berbenturan sama aplikasi yang dimiliki teman-teman.
0: Oh, jadi harus download dulu.
2: Iya, betul. Jadi hamin 3 sebelum ujian, mereka download dulu pasangi aplikasi itu. Nanti kalau sudah masanya ujian, ya udah ujian dari mana saja, mau dari rumah boleh, mau dari kantor boleh, mau dari, kalau di pasar ganggu ya.
0: Iya, iya.
2: Ujian kok di pasar.
0: Lu siapa tahu Bu usahanya di pasar.
2: Boleh, tidak apa-apa.
0: Gak masalah kan Bu?
2: Gak masalah.
0: Sambil jualan gitu kan ya.
2: Iya, gak masalah. Masalah.
0: Tapi kalau sekarang
2: asal
0: ini
2: gak, asal gak itu ada gaduh aja.
0: Iya benar. At least masih bisa konsentrasi lah.
2: Iya betul. Gitu. Pakai headset.
0: Betul, pakai headset. Nah, bisa. Sebelum kita ngomong masalah ujian, Bu, untuk para pendaftar yang tahun ajaran baru ini, tahun 2026 sendiri, teman-teman ini yang paling banyak, apakah mahasiswa dari Surabaya, luar kota, atau malah banyak yang dari luar pulau, Bu?
2: Kalau di Surabaya, paling banyak masih Surabaya Raya.
0: Okay.
2: Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pangkalan, golongan itu ya.
0: Nah,
2: yang kita punya istilah Gerbang Kerto Susilo.
0: Nah,
2: tambahi Jombang.
0: Jombang. Jadi, di situ
2: itu,
0: ya, Bu.
2: Itu masih paling banyak. Ya, paling banyak di situ. Sehingga kalau ada kegiatan, kan di UT juga ada orientasi studi mahasiswa baru. Kalau tempat lain namanya ospek kan.
0: Betul.
2: Nah, kami menyebutnya OSMP dan ada rangkaian kegiatan pelatihan keterampilan belajar jarak jauh.
0: Nah, tadi udah di-spill nih. Kalau ngomong masalah ospeknya seperti apa? Aku juga penasaran. Kalau misalnya Sobat Gen kepengin tanya sama Bu Parti juga boleh banget ya, soal UT. Karena kan pastinya masih terbuka lebar, itu masih. Dia. Masih ada waktu, tinggal seminggu lagi nih Sobat Gen. Buat kamu yang kepengen tanya-tanya, atau mungkin yang kemarin-kemarin sempat mau ngelirik kampus ini, ya terlambat lagi, itu. Terus nggak masuk lagi, daripada buang-buang waktu ya Bu ya. Nah itu dia, syaratnya seperti apa? Boleh tanya si Sobat Gen di 0811-352-1031. Ibu Suparti bakal ngejawab satu persatu pertanyaan dari kamu. Apapun ya Bu ya.
2: Ya, tanya apapun silakan.
0: Tanya apapun Bu, mau ngomongin bocorin dikit. Harga per semesternya berapa sih Bu kalau kuliah di UT Bu?
2: Harganya murah meriah, insyaallah. Tapi enggak murahan ya.
0: Yoi. Kualitasnya enggak murah Sobat Gen. Jangan kemana-mana, nyore bareng sama Ibu Suparti dari Universitas Terbuka.

0: Sobat Gen, untuk nambah nafsu makan si kecil, gunakan Biolisin Vitahani yang sudah teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus dan temulawak untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit. Kau bisa dapetin di apotek, e-commerce favorit, atau Bernofarm Official Shop sekarang juga. Biolisin Vitahani, madu asli, dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Berapa nawanta 7 Gen 103,1 FM bisa banget seperti yang kau minta sobat Gen. Siapa tahu dari kemarin-kemarin kamu mikirin seperti yang aku minta, gimana caranya daftar di Universitas Terbuka Surabaya. Ibu Suparti mungkin boleh dikasih tahu ke sobat Gen. Cara daftarnya itu seperti apa sih, Bu?
1: Daftarnya kan online ya, meskipun datang ke kantor UT Surabaya juga tetap online.
0: Oke.
1: Okay. Langsung masuk aplikasi admisi tanda hubung sia.ut.ac.id.
0: Admisi
1: sia.ut.ac.id. Ya.
0: Daftarnya di situ.
1: Daftarnya di situ. Jadi semua nanti di kan persyaratan ada KTP ya.
0: KTP.
1: Karena KTP itu penting, yaitu identitas warga negara.
0: Betul.
1: KTP.
0: Kemudian
1: ada ijazah.
0: Ijazah
1: yang dilegalisir.
0: Oke.
1: Okay. Ya, itu nanti juga disiapkan saja karena di situ nanti ada tempat unggahnya. Di scan ya, yang pasti okay.
0: Di scan.
1: Jadi KTP, ijazah, kemudian ada surat pernyataan. Surat pernyataan bahwa berkas yang saya unggah itu benar.
0: Oke. Okay,
1: jadi harus membuat begitu untuk meyakinkan kepada kami bahwa itu bukan ijazah palsu.
0: Oke. Okay,
1: sekarang kan model palsu-palsu banyak ya.
0: Nah, takutnya Bu ada beberapa sobat Gen yang ijazahnya ketelingsut itu loh, Bu. Itu gimana, Bu?
1: Ya itu yang enggak bisa, minta aja surat keterangan ke Dinas Pendidikan.
0: Pasti bisa lah.
1: Iya, ada gitu ya. Jadi gitu. Kalau Bu, saya belum punya legalisir ijazah sekolah saya jauh, bisa menghubungi Dinas Pendidikan terdekat.
0: Oh, baik.
1: Minta legalisir. Ya, kan pasti ada nomor seri kan.
0: Betul.
1: Ya, itu.
0: Jadi terus setelah itu?
1: Semua berkas itu nanti kan begitu masuk admisi sia.ut.ac.id. Nanti data diri dulu, misalnya namanya Suparti, alamatnya di mana, jenis kelamin apa, nama orang tua siapa, dan sebagainya.
0: Pokoknya diisi datanya.
1: Ya, data diri. Setelah data diri, kemudian nanti akan ada reminder ke alamat email.
0: Oke.
1: Okay, alamat emailnya dibuka. Di situ nanti kan diberi username passwordnya. Jadi nanti kalau sudah iya masuk admisi lagi, mendaftar dengan mengunggah berkas-berkasnya.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Pakai tes nggak, Bu?
1: Oh, nggak ada tesnya. Kecuali nah, S2, S3 ada tesnya.
0: Itu dia. Nah, enaknya itu sobat.
1: S1 nggak ada, diploma S1 nggak ada tesnya.
0: Langsung masuk aja.
1: Langsung masuk aja. Yang penting berkas tadi KTP ini benar. Namanya Coki, ya sing mlebu Coki. Betul. Itu ya. Jangan sama yang nama KTP-nya Coki, yang masuk Ciko.
0: Iya. Nggak boleh. Harus benar ya, Bu.
1: Iya, harus benar.
0: Sama ijazahnya juga.
1: Sama ijazahnya kan dicocokkan toh.
0: Betul.
1: Namanya ijazahnya siapa, nama KTP-nya siapa, kemudian surat keterangan nya siapa. Kalau iya oke, sudah valid, jadi oke sama UT.
0: Oke.
1: Ya.
0: Segampang itu.
1: Ya, bayar pendaftaran 100.000.
0: Tuh kan sobat Gen, ini 100.000
1: tok.
0: 100.000 tok. Kamu bisa kuliah.
1: Itu 100.000 kan jajan sehari habis kan?
0: Ya Allah, iya lagi Bu, ngopi ya udah selesai, nongkrong gitu kan ya, udah selesai. Iya kan ya. Zaman sekarang 100.000 bisa kuliah loh sobat Gen.
1: 100.000, iya.
0: Asal kamu ada kemauan. Per semester berapa sih, Bu? Bayarnya, Bu?
1: 1.300.000 untuk paket yang sistem paket semester.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau misalnya, Bu, saya nggak punya uang itu nggak apa-apa. Nggak usah ambil sistem paket, ambil saja sistem kredit semester.
0: Sistem kredit semester.
1: Jadi punyanya uang berapa, nanti ngitungnya. Satu SKS misalnya, saya mau masuk manajemen.
0: Okay.
1: Manajemen itu satu SKS 36.000.
0: Oh, bisa per SKS kayak
1: bisa,
0: gitu, Bu.
1: Bisa. Jadi enggak usah ngambil paket kayak anak SMA kan. Kalau anak SMA kan sak kelas bareng mata pelajaran ini, nanti enggak. Jadi kalau ada teman-temannya ngambil itu, ya ini enggak usah ngambil itu. Ngambil
0: sesuai dengan preferensi,
1: sesuai
0: ya, Bu.
1: Sesuai dia.
0: Oke. Okay.
1: Saya misalnya kepinginnya masuk ambil mata kuliah ini. Punyanya uang saya hanya 200.000, ya udah ambil saja. Kalau 36.000, uangnya 200.000 bisa ngambil berapa ya? 5 SKS.
0: Oh, I see.
1: Berarti kan 2 mata kuliah.
0: Ya Tuhan, sedimudahkan kayak gitu ya, Bu.
1: Iya, jadi kalau misalnya saya enggak punya uang 1.300.000, enggak apa-apa. Punyanya uang berapa?
0: Oh,
1: iya.
0: Nice.
1: Pendaftaran 100, sisanya ada 200, ya enggak apa-apa, ambil saja.
0: Astaga, ya,
1: jadi
0: iya.
1: Jadi dua mata kuliah dulu enggak apa-apa.
0: Sangat memudahkan banget loh.
1: Iya, insyaallah.
0: Ini, iya kan? Allah. Ini kayaknya harus ditambah embel-embel masyaallah tabarakallah loh, Bu. Enggak ada loh, Bu. Kampus-kampus model kayak begini, itu dia. Benar-benar universitas terbuka,
1: benar-benar fleksibel UT itu.
0: Bukan cuma

0: dibuka aja di situ.
1: Ya.
0: Kasih bocoran Bu, yang paling banyak jurusan apa yang ngedaftar?
1: Ya.
0: Itu dia.
1: Sampai sekarang ini yang masih diminati orang itu manajemen.
0: Manajemen.
1: Ya,
0: tapi nggak cuma manajemen aja.
1: Oh, enggak, kan ada akuntansi, kemudian ilmu hukum. Okay. Itu perankingan berdasarkan minat ya.
0: Oke.
1: Jadi manajemen, akuntansi, ilmu hukum. Nah itu kemudian PGSD. Kan PGSD. Kita punya PGSD sama PG PAUD.
0: Oke.
1: Okay. Nah kalau lima ya lima itu yang tertinggi peminatnya.
0: Tertinggi peminatnya.
1: Ya, sekarang kita buka PGSD yang dari SLTA. Nggak usah ngajar, nggak apa-apa. Kita buka. Ya, jadi misalnya saya SMK, tapi sekarang saya nggak kepengen jadi misal SMK kan ada mesin, ada
0: lain.
1: Saya kepengennya jadi guru, boleh nggak apa-apa, mendaftar saja.
0: Bu, tapi ngomong soal jurusan sendiri di universitas terbuka itu ada berapa banyak jurusan?
1: 48 prodi.
0: 48
1: prodi. Ini mau buka lagi prodi yang lain.
0: Apa itu Bu bocoran?
1: Ini kan DKV ya. DKV sudah buka. Insya Allah nanti teman-teman. Kemudian kewirausahaan juga buka. Nah, S2 akuntansi kemarin baru buka.
0: Nice. Ya. Tambah komplit ya, Bu ya.
1: Ya, insya Allah.
0: Bu, kedokteran?
1: Kedokteran belum.
0: Nah, sudah,
1: Bu. Kan sudah banyak tetangga yang buka kedokteran.
0: Iya. Siapa tahu, Bu.
1: Iya. Mudah-mudahan.
0: Bener kan? Menyusul, ya. Karena kan, karena belajar dari pandemi, Bu, Indonesia butuh dokter kan?
1: Iya.
0: Nah, itu dia. Siapa tahu, ada kemudahan.
1: Ya, mudah-mudahan ya.
0: Iya kan? Ya. Karena kan zaman sekarang kan masih, ya, kalau misalnya orang dengan status atau misalnya kayak, wah, gebetannya orang dokter nih. Wah,
1: gitu
0: langsung
1: ya.
0: Stratanya langsung tinggi. Itu dia, ya. Tapi dengan kemudahan, universitas terbuka. Itu dia. Sobat Gan, kalau misalnya kepengen tanya-tanya juga boleh banget, mumpung ada Ibu Suparti, selaku Dirut. Direktur Universitas Terbuka Surabaya. 08 11 352 1031.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau JCFF 2026. Tahun ini, JCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini, kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya. Mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di Alun-Alun Kota Surabaya. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Mikael Jasin. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business. Follow at bank_Indonesia_Jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF 2026, hashtag Road to KKI 2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Proyek gas raksasa abadi Masela resmi dibangun oleh Presiden Prabowo Subianto. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Iran melanjutkan serangan ke sejumlah target militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Mengutip dari CNN Indonesia, militer Iran telah menargetkan radar dan sistem pertahanan AS di Kuwait dan Bahrain beberapa jam yang lalu dan pangkalan AS di Yordania pun turut dilaporkan menjadi sasaran Iran pada hari Kamis 16 Juli 2026. Serangan-serangan tersebut diklaim diluncurkan sebagai tanggapan terhadap gempuran Washington. Selanjutnya, Kamar Dagang dan Industri Indonesia menyatakan bahwa Piala Dunia 2026 menghasilkan perputaran ekonomi langsung dan tidak langsung hingga mencapai 5 triliun rupiah. Dilansir dari Kompas.com, perhitungan tersebut mencakup berbagai aktivitas ekonomi, mulai dari penyiaran dan periklanan, promosi produk, hingga transaksi sektor hotel, restoran, dan kafe. Hal tersebut menunjukkan bahwa manfaat ekonomi Piala Dunia tidak hanya terkonsentrasi pada penyelenggara pertandingan, tetapi juga menyebar ke sektor usaha dan aktivitas masyarakat di seluruh Indonesia. Memasuki berita utama, Presiden Prabowo Subianto meresmikan prosesi peletakan batu pertama pembangunan proyek gas raksasa abadi Masela yang berada di Kepulauan Tanimbar, Maluku pada Kamis 16 Juli 2026. Berdasarkan laporan dari CNBC Indonesia, proyek investasi gas raksasa diperkirakan mencapai 20,90 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 390 triliun rupiah. Gas dari blok Masela nantinya akan diolah menjadi gas alam cair atau LNG dengan kapasitas produksi mencapai 9,5 juta ton per tahun. Diketahui sebelumnya bahwa kontrak bagi hasil blok Masela sudah ditandatangani operator dengan pemerintah Indonesia sejak era Presiden B.J. Habibie, tepatnya 16 November 1998 atau sudah hampir sekitar 30 tahun yang lalu. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
4: Rio Febrian, Aku Bertahan.
5: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
4: Reza Artamevia, Keabadian. Jangan lupakan.
5: Would it be nice to hold you?
4: Cuma di Gen.
6: Gen. 103.
4: 103,1 FM Surabaya.
6: Masih dari Gedung Grapana lantai 7 Gen 103,1 FM, bisa banget. Sobat Gen, siapa tahu yang sore ini ada Sobat Gen yang anak-anak UT. Halo, selamat sore semuanya. Atau lagi kepengen untuk cari-cari kampus terbaru gitu kan ya. Siapa tahu jangan diulur-ulur Sobat Gen. Ini ada kesempatan nih buat kamu yang kepengen mau daftar UT karena masih terbuka untuk gelombang
7: gelombang 26 ganjil.
6: Ganjil. Mm-hmm. Itu dia.
7: 26 ya. Ganjil.
6: 26 ganjil Sobat Gen. Karena minggu depan ini adalah penutupan.
7: Hari terakhir. Ya.
6: Penutupannya di minggu depan. Jadi buat Sobat Gen kalau misalnya kepengen daftar di UT boleh banget langsung aja submit. Caranya gampang, kamu tinggal buka Instagram ya Bu ya. Di situ ada link tree, wes klikin di situ aja.
7: Ya,
6: tinggal submit aja. Batasnya sampai tanggal berapa sih Bu?
7: Tanggal 22 Juli.
6: 22 Juli, itu batas terakhir untuk pendaftarannya.
7: Ya. Tapi gak usah risau misalnya Juli ketinggalan. Misalnya berkasnya dicari gak ketemu-ketemu. Misalnya nanti Juli setelah kita tata semuanya, pembelajaran sudah mulai, biasanya kita buka lagi.
6: Oh baik.
7: Jadi bukanya cepat kok. Paling break hanya sebulan aja.
6: Oh, masih bisa ya Bu berarti ya?
7: Iya, tapi periode berikutnya.
6: Oh iya, periode berikutnya.
7: Jadi yang periode sekarang kan untuk ujian bulan November akhir dan bulan Desember.
6: Nah, itu
7: nah,
6: dia.
7: Nanti kalau misalnya bukanya di bulan Oktober misalnya, kita buka, yaitu untuk ujian tahun 2027.
6: Betul, itu dia. Ngikutin jadi, untuk batch selanjutnya.
7: Iya, jadi periode berikutnya.
6: Anyway, ngomongin soal ini kan kalau misalnya lagi pendaftaran, pasti kan ada kayak istilahnya adalah ospek tadi yang sempat disinggung Bu. Ya. Kalau di UT itu apa namanya Bu?
7: Orientasi studi mahasiswa baru.
6: Orientasi studi mahasiswa baru.
7: OSMB.
6: Oh?
7: OSMB.
6: OSMB.
7: Orientasi studi mahasiswa baru. Ya. Kalau rangkaian besarnya namanya LPK BJJ. Kami punya namanya layanan pendukung kesuksesan belajar jarak jauh.
6: Itu diadakan secara online atau offline Bu?
7: Biasanya yang pertama kita offline dulu.
6: Offline dulu.
7: Ya, sambil mengenal gedungnya UT yang megah.
6: Betul.
7: Ya, biar tahu. Jadi kita menyelenggarakan di kantor UT. Karena kebetulan ada kami di lantai 4 itu bisa nampung 750 orang.
6: Wow, gede banget
7: Sehingga itu. Nanti bisa kita lakukan di situ sambil pengen mencari teman.
6: Nah,
7: bisa nanti ngobrol-ngobrol di situ.
6: Betul.
7: Biasanya di akhir kita beri kesempatan, ayo silakan yang prodi manajemen ngumpul ke prodi manajemen, yang hukum ngumpul dengan hukum.
6: Sambil kenalan.
7: Sambil kenalan. Sehingga nanti kalau ada kesulitan, oh iya kan kemarin ada kenal teman, sehingga bisa nanti diajak diskusi.
6: Oke. Nah, tadi Bu Sparti sempat bilang sama Coki, kalau ospeknya sendiri itu bukan cuma ada di Surabaya aja ya Bu ya?
7: Iya.
6: Di mana aja Bu?
7: Kalau kami kan wilayahnya ada 18 kabupaten kota. Di wilayah Jawa Timur, sisi utara itu wilayahnya UT Surabaya. Mulai Sumenep. Mulai Sumenep. Nah, untuk daerah Sumenep, untuk daerah Madura biasanya kita selenggarakan OSMB di Pamekasan.
6: Oh, kan di Pamekasan ya. Betul.
7: Sampang ke Pamekasan juga dekat, enggak sampai sejam. Sumenep ke Pamekasan juga dekat.
6: Betul.
7: Jadi kita yang ke sana ada satu tim nanti yang ke sana.
6: Oke.
7: Okay. Kemudian di wilayah barat itu ada Madiun, ex-residenan Madiun. Madiun Kabupaten, Madiun Kota, Ngawi, Magetan, dan Ponorogo.
6: Oh, jadi kalau misalnya mahasiswa ada yang di sebelah sana,
7: Ya, biar nanti mereka nggak usah ke Surabaya. Kan Ponorogo, Surabaya jauh.
6: Lumayan.
7: Ya sudahlah, di Madiun saja. Nanti kalau ada offline OSMB di sana, silakan pilih Madiun.
6: Oke.
7: Okay. Tapi kadang-kadang ada anak yang rumahnya Magetan, pengen OSMB-nya di Surabaya. Ya boleh saja, nggak apa-apa.
6: Sekali jalan-jalan, Bu.
7: Oh iya.
6: Itu dia. Nggak masalah.
7: Nggak masalah.
6: Itu
7: yang penting mau aja.
6: Nah, yang penting mau gitu kan ya. Betul. Kapan sih Bu di
7: adakan? Insya Allah nanti kalau di Surabaya pertama ya, tanggal 25-26.
6: 25 tanggal
7: 25 Juli besok, jadi Sabtu depan ya. Sabtu besok, Sabtu lagi, itu kita selenggarakan OSMB dan klinik ujian namanya.
6: Oke. Okay.
7: Jadi biar mahasiswa tahu, oh caranya belajar seperti ini loh. Oh nanti ada tugas mengerjakannya seperti ini. Oh nanti kalau ujian mengerjakannya seperti ini, itu kita pandu di awal.
6: Oke. Okay.
7: Karena kan kita jarak jauh.
6: Betul.
7: Kalau jarak jauh itu tatap muka tidak menjadi andalan.
6: Iya, benar.
7: Tapi kalau misalnya mahasiswa enggak berasa belajar, kalau enggak ketemu enggak apa-apa, silakan janjian sendiri.
6: Oh, baik.
7: Boleh di kantor UT. Kalau hanya 1-2 enggak usah lapor saya, enggak apa-apa. Tapi kalau sudah kelompok besar mau ngumpul di kantor, silakanlah bersurat ke saya. Biar apa? Biar nanti satpamnya juga ikut mengamankan.
6: Oh, baik.
7: Maksud kami itu.
6: Jadi setelah nanti gak bentroan ya.
7: Benar. Ya.
6: Setelah offline, abis itu online. Itu
7: jadi
6: dia.
7: Ini sementara kita buka offline dulu. Sambil kita pengen ngecek minatnya mereka.
6: Betul. Nah,
7: tapi yang bekerja tadi sudah ada. Kan sudah kita buka nih untuk yang OSMB tanggal 25. Sudah ada yang tanya, ada online-nya enggak? Nah. Ya, nanti aja dijawabnya gitu.
6: Fokus dulu ya, yang offline. Ya,
7: fokus dulu ke yang offline.
6: Oke, siap.
7: Tapi bagi daerah yang kayak tadi, Pamekasan ada potensi 300 mahasiswa nanti selenggarakan di sana.
6: Oke.
7: Kalau ada potensi, kita enggak panggil mereka dulu biar nanti bisa dilaksanakan di daerah.
6: Di Pamekasan ya.
7: Wilayah utara kan ada Tuban, ada Bojonegoro ya. Nah, biar nanti kalau Tuban bisa sendiri 350 berarti nanti OSMB di Tuban.
6: Oh, baik.
7: Bojonegoro ada 350 berarti OSMB sendiri di Bojonegoro.
6: Enak ya, Bu ya? Jadi ya, memudahkan banget. Memfasilitasi kita. Banget ya. Itu dia buat teman-teman yang istilahnya bukan yang ada di luar kota.
7: Ya.
6: Itu dia.
7: Tapi bagi yang suka ngeluyur tetap difasilitasi. Ya, silakan datang ke kantor.
6: Datang aja.
7: Iya.
6: Ini kalau misalnya dari S1 tadi udah dijelaskan, Bu.
7: Ya.
6: Apa kabar teman-teman yang mau S2?
7: Oh, yang S2 kalau di UT karena S2 nanti kan referensinya ada bahasa Inggrisnya. Ya kita kepengen tahulah tesnya, dites dulu bahasa Inggrisnya.
6: Oke. TOEFL kah?
7: Ada TOEFL.
6: Oke.
7: Okay. Ada TOEFL minimal 450 untuk S2, 500 untuk S3.
6: 450.
7: Tapi jangan khawatir, andekan nanti Bu, tes TOEFL saya nilainya enggak sampai 450. Nanti bisa dibayar sebelum ujian sidang.
6: Oh, baik. Ya. Ada remedial lah, Bu, ya. Gitu. Kemudahan lah.
7: Tapi tetap sampaikan ke kami, betul. Bu, gitu. Jadi insyaallah difasilitasi mereka.
6: Dari UT pastinya?
7: Ya.
6: Oke, siap.
7: Kan ada tes masuknya diselenggarakan oleh UT.
6: Siap.
7: Jadi UT bekerja sama dengan LPTI, jadi ada lembaga tes bahasa Inggris dan TPA itu, kemudian nanti UT minta bantuan kepada mereka untuk ngetes calon mahasiswa kami.
6: Oke. Bu Supardi, last but not least, apalagi nih mau disampaikan ke Sobat Gen, karena kan kita mengingat waktu ya, Bu, ya? Ya. Dan kayaknya jadwalnya banyak banget itu dia. Ya, monggo silakan Bu Supardi.
7: Untuk yang mahasiswa lama, segera saja registrasi mata kuliah meskipun nilainya belum keluar, kan baru ujian terakhir kemarin. Dan tanggal 18-19 masih ada remedi.
6: Okay.
7: Jadi bagi yang kalau kita kan ujian online itu kan soal yang dikerjakan berapa betulnya itu nanti begitu klik selesai nanti akan muncul. Selamat, Anda berhasil menjawab sekian dari soal sekian.
6: Secara online.
7: Secara online. Kalau nanti mereka misalnya jawabannya kurang dari 30%, kita beri kesempatan untuk remedial. Tapi kalau yang sudah lebih dari 30%, insya Allah lulus.
6: Okay.
7: Jadi tidak kita beri kesempatan remedial.
6: Okay,
7: khususnya baik. Yang kurang dari 30%.
6: Jangan lupa nih daftar ulang ya buat teman-teman ya. Yang mau
7: tanggal 5 terakhir ya. Jangan lupa tanggal 5 terakhir, bayarnya tanggal 7 terakhir.
6: Siap.
7: Sekarang gajiannya jangan dihabiskan, jangan ngopi dulu biar bisa bayar UKT. Katanya kalau ngopi 100 nongkrong gak habis.
6: Nah, iya benar, iya. Bu. 100.000 nongkrong udah habis. Giliran bayar kuliah segitu, yalah, Bu, gitu kan. Ini udah murah banget, worth it lagi. Iya. Bu Supardi, terima kasih banyak.
7: Sama-sama.
6: Sukses. Salam buat teman-teman mahasiswa baru ya, Bu, ya.
7: Diajak-ajak itu sobat Gen FM
6: siap
7: kuliah UT.
6: Siap.
7: Kalau ada yang kesini suruh daftar langsung ya.
6: Langsung itu dia. Jangan lupa sobat Gen UT.Surabaya. Bu Supardi, terima kasih banyak.
7: Terima kasih banyak.
6: Jangan kemana-mana sobat Gen, nyore masih akan tetap lanjut sampai nanti jam 7 malam. So you better stay tune pastinya di Gen FM.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Dan kamu masih ditemenin sama Coki Siaran di Nyure Nyeroco sore-sore. Kalau tadi sudah nikmatin golden hour, pasti auto selfie mungkin atau lagi ngeliatin. Semoga hasilnya gak ngeblur ya. Tapi kalau adik-adik Gen Z mah, itu dia. Profile picture-nya semakin ngeblur semakin asik gitu. Kalau bisa diblurin mukanya. Mostly kayak gitu kalau kepengen selfie. Kayak ibarat kata tuh kayak ini. Biar orang tuh pada penasaran. by the way aku pengen ngucapin selamat menunaikan ibadah salat maghrib ya sobat Gen ya. Buat kamu yang menjalankan dan selamat berbuka puasa. Siapa tahu ada yang lagi puasa Senin Kamis. Masya Allah. Semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambil siaran, scrolling-scrolling. Semoga mataku ini sekarang gak ngeblur sobat Gen kalau ngeliatin berita yang lagi siliweran. Ini aku baca di Infipop ya. Ada anggaran pengadaan kipas angin buat Kopdes. Katanya per kipas angin itu ya dibudgetin 12 juta sekian itu. Sampai mencapai 1,8 triliun rupiah. Waktu dikonfirmasi sama Bapak Menteri Koperasi ya, Bapak Ferry Juliantoro, dia bilang, saya gak ngerti kalau ada pengadaan segitu. Waduh. Lah terus siapa Pak yang mengusulkan? Itu dia. Kok sampai muncul harga segitu? Aku gak ngomongin soal si koperasi desanya Sobat Gen ya. Aku gak ngomongin soal anggaran segitunya kan ya. Kan halu-halu ya Kak ya. Maghrib-maghrib kayak begini. Boro-boro 1,8T ya. MM mana lo guru nyekel Kak? Ngomongin kipas angin aja deh. Pastilah di rumah pasti ada kipas angin lah ya. Sobat Gen kasih tahu ke Coki. Kipas angin nang omamu, nang kosmu, atau terserah nang kontrakanmu, nang apartemenmu. Kipas angin terawet. Merek apa sobat Gen kipas anginmu sih terawet? Dan saking awetnya sampai berapa tahun itu? Boleh ya komentar ya. Di 0811-352-1031. Kipas anginmu sing terawet. Kasih tahu namamu sobat Gen dan sudah berapa tahun itu dia. Atau wis gak ada kipas angin Kak Coki. Tapi dulu aku duwe kipas angin. Nah mereknya iki. Total sampai berapa tahun pemakaiannya? 0811-352-1031.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Fria.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Yeah.
2: Ini mau tanya yang event kemarin yang di Jember, Mas.
1: Oh, event yang di Jember?
2: Ya. Yeah. Ini kok banyak komplain, Mas, kita terima, Mas, dari Jember, Mas.
1: Komplain gimana?
2: Ini loh, Mas, penjual sempol, cimol, pentole, kabeki, parkirannya kok belum dibayar.
1: Oh, iso mblakra nang ngono. Bayarnya gimana, Gris, Mas?
2: Ya, Mas, ya harus bayar ke petugasnya sana.
1: Nang Jember?
2: Iya.
1: Ngono
2: wae. Sik ta lah.
1: Sampeyan ngomong ambek manajerku sih ae. Halo, dengan siapa ini?
2: Rizky, Rizky.
1: Ya kenapa? Ada urusan apa?
2: Sapuli dine iki nang Jember iku. Iku didekke pinggir ndi?
1: Maksudnya sapuli itu apa itu ya?
2: Sen digawe pawang hujan kemarin ki lho, Mas.
1: Oh, enggak pernah nekakno pawang hujan. Aku nekakno Gusti Allah nang ngono.
2: Tolong golekno nang mobile, Mas. Sopo ngerti kegowo ngono lho, Mas.
1: Digolekno nang pasar lah yo akeh wong sapuli dhewe akeh.
2: Yo beda, Mas.
1: Dari awal ngomongnya sampean sudah coret-coret. Sudah bahas masalah pentol, cimol, dan lain-lain. Sekarang sapuli di bawah hujan. Habis ini apa lagi?
2: Iki coba bayangno, sampai dari sapuli di dewean. Gak enak kan?
1: Ya goleno konco hujan.
2: Le makane iku baleno, Mas, konco niki kegawa ambil sampean. Ngono lho.
1: Apa karek gak sapuli di? Ya rarek gak wane duit, gak wane elektronik. Ngono iku gawa kupon. Apa gak sapuli di rarek?
2: Ancen sampe niki gak duit perasaan ambil sapuli di iki, Mas.
1: Sapuli di gak duitnya wane apa gak perasaan.
2: Le ya Allah. Ya sakno, Mas, bayangno le sapuli di dewean ku ya apa? Sampai dewean ya apa coba?
1: Enggak, aku mau bayang-bayang masih ngono-ngono iku.
2: Bersatu kita apa?
1: Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
2: Nah, ya makane iku, Mas. Podo, sapuli di kok ngono perasaane, Mas. Tamandek noe, Mas. Iyo matahari iki, Mas.
1: Duduk.
2: Loh, iki mau ambek Mas Andri Wicaksono kan?
1: Duduk, wong aku solekan.
2: Loh, berarti Mas solekan masuk.
0: Salah sambung gak apa?
1: Oh, ala ya Allah. Bener ini Gen FM bener dah.
2: Iya.
1: Masuk radio.

0: Yasin Fitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Sobat Gen, Bikwik udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. Bikwik dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh arek Surabaya, bawa mobil kamu ke Bikwik yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kavling D1, Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at Bikwik ID.
2: Bikwik, ini baru bengkel.
3: Yes, 103,1

0: Masih dari Gedung Geraha Penang lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kamu masih ditemenin sama Coki siaran di Nyore Nyerocos sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Hari ini aku ngomongin soal kipas angin. Gara-gara aku mau coba berita anggaran kipas angin yang Kopdes ya, Koperasi Desa, menembus 1,8T. Nah pertanyaanku ke kamu, kasih tahu kipas angin nang omahmu, nang tempat tinggalmu Sobat Gen, bo nang kos-kosan kayak nang diela pokoknya, sing terawet itu merek apa dan sampai berapa lama Sobat Gen? Sebelum aku bacain ya udah masuk, langsung diserbu banyak banget iki. Aku mau cerita dulu ya, kalau nggak salah dulu di rumahku tuh ada kipas angin mereknya adalah Nasional. Susu murni Nasional. Kudu temenan ono kan merek Nasional. Bo itu dari zaman aku kecil sampai SMA kayaknya. Iya ya. Berapa tahun coba itu? Ada kali 15 tahunan ya. Iya 15 tahunan lah. 6 12 dari aku kecil. Ya 14 tahun lah Sobat Gen, itu dia. Kalau kamu Sobat Gen, kipas anginmu terawet merek apa dan itu udah berapa lama coba? Halo, selamat petang Rarin.
1: Halo Coki.
0: Halo.
1: You know what? Aku tuh punya kipas angin Coki. Udah lama banget Coki.
0: Apa?
1: Kamu tahu dari kapan? Dari tahun 2005 Coki.
0: Ya Allah 2005.
1: Warnanya abu-abu, mereknya Kosmos.
0: Kosmos.
1: Setinggi aku Coki kipas anginnya. Benar-benar awet.
0: Awet ya.
1: Pokoknya Coki.
0: Iya, iya awet.
1: Gak ada tuh barang yang kayak gitu tuh sekarang ini Coki.
0: Iya. Siap Rarin. Assalamualaikum.

0: Siap bro, hati-hati.
1: Kondisi cuaca mendung tipis, aduh ini macet ya pol.
0: Betul.
1: Sampai Pak Sari sepanjang ini sing sekolah arah Surabaya ini sampai SMA Muhammadiyah satu taman. Dua arah padat
0: macet,
1: agak macet. Duh kacau ki kipas anginku nempel tembok itu loh sekolah aku zaman yang ngekos mbiyen. Awal mlebu Surabaya 2008 Mas Pion templek tembok
0: iku. Mas Pion templek tembok.
1: Iku mbuh iku biyen tok punya piro iku. Iku lungsurane koncoku kok iku kipas iku.
0: 2008
1: wis saiki.
0: Pegowo
1: 2026 sing nemplek nang omahku iku. Asik apa kipas Mas Pion templek an tembok iku. Wis.
0: Iya.
1: Awet ya.
0: Awet
1: anter iku. Wis. Gak tahu rusak.
0: Mantap.
1: Pedot, tapi tak sambung muruk maneh.
0: Muruk maneh,
1: Mas. Iku ya apa iku? Kok kipas 12 juta iku rupane kaya apa ta iku?
0: Lah nggih.
1: Asih ae lho sing 3,5 juta lu api.
0: Tawa menan. Tawa menan,
1: suram. Indonesia iku suram.
0: Sawangane sekali ngipas yo. Tembus gak teko Surabaya sampai nang atam buah sawangane.
2: Gen 103,1 FM di Sawangan.

0: Masih yo ya Sobat Gen, aku lagi flu sama batuk. Tapi sebelum aku siaran, Lek ngopi, yo tetep kudu ngopi sayang. Cek aku ki strong dan juga melek. Cek aku semangat karena buat aku ya kopi iki mood booster. Apa mana kopi ini wajib sing lewat ke tenggorokannya cokiku. Kopi sing awena. Apa tuh pilihannya? Jelas Cavino lah. Kopi dalam kemasan botol iki Sobat Gen. Rasanya bold banget. Beneran kopi banget rasanya. Ini pakai Brazilian coffee beans. Biji asli kopinya itu dari Brazil. Dan oat milk. Nah, bikin rasanya tuh dan aromanya tuh kopinya lebih bold. Pokoknya pas aku minum kok kayak enak ya Allah Gusti. Bisa kamu coba di Sobat Gen. Ada 4 varian rasa. Ada oat cappuccino, milk espresso, ada oat mari latte dan Spanish latte. Kamu bisa dapetin. Coba cari tuh di minimarket, supermarket langganan kamu sudah ada. Cavino, asli kopinya lebih bold, pasti rasa kopinya.
1: Halo arek-arek Surabaya. Ojo lali mampir nang Lenovo Mall Roadshow, powered by Intel. Tanggal 23 sampai 26 Juli di Tunjungan Plaza Mall 3, connecting TP4, TP3, lantai 5. Nikmati promo spesial dengan diskon hingga 10%, bisa hemat sampai 5 juta rupiah. Ada banyak aktivitas serunya. Dan spesial di tanggal 26, akan ada lelang eksklusif produk Lenovo. Cuman ada 4 unit loh. Jadi, tunggu apa lagi? Catat tanggalnya dan sampai jumpa di Lenovo Mall Roadshow.
2: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta agar birokrasi stop menunggu perintah dan wajib menuntaskan aduan masyarakat maksimal 1x24 jam. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Wakil Menteri Luar Negeri RI memastikan bahwa hingga saat ini tidak ada warga negara Indonesia yang terdampak langsung akibat meningkatnya kembali ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran di kawasan Selat Hormuz. Mengutip dari Antara News, setiap perwakilan RI secara rutin melaporkan perkembangan keamanan di wilayah tugas masing-masing, termasuk kondisi WNI yang menetap maupun sedang berada di kawasan tersebut. Pemerintah juga memastikan jemaah umroh asal Indonesia tidak mengalami gangguan akibat situasi keamanan yang berkembang di Timur Tengah, dan juga dilaporkan bahwa hingga kini tidak ada laporan mengenai jemaah umroh yang terdampak penutupan bandara maupun gangguan penerbangan di kawasan tersebut. Selanjutnya, nilai tukar rupiah dilaporkan menguat pada penutupan perdagangan Kamis 16 Juli 2026. Berdasarkan laporan dari Kompas.com, mata uang rupiah naik ke level 17.986 rupiah per dolar Amerika Serikat. Berbagai langkah fiskal dan kebijakan pasar telah disiapkan oleh pemerintah untuk mengendalikan inflasi, terutama yang bersumber dari komoditas pangan berkecolak serta meningkatnya biaya industri. Memasuki berita utama, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta seluruh aparatur mulai dari kepala perangkat daerah, camat, lurah hingga kepala seksi agar lebih proaktif dalam menyelesaikan persoalan masyarakat. Dilansir dari Radar Surabaya, hasil inspeksi lapangan yang dilakukan oleh Wali Kota Surabaya selama lebih dari 2 pekan terakhir menunjukkan bahwa masih banyak persoalan berulang mulai dari parkir liar, pungutan liar, pelayanan publik, layanan kesehatan hingga perizinan. Menanggapi hal tersebut, Eri menetapkan seluruh laporan masyarakat yang masuk melalui hotline menjadi kewenangan Pemkot Surabaya dan harus ditindaklanjuti paling lambat 1x24 jam. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
2: Infogen, Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
4: Butuh rekomendasi? Ini dia rekomendasi lagu baru di Gen FM.
5: Raffi Sudirman, Senin sampai Jumat.

0: Kunto.id 2025 masih asik sendiri.
1: Dengerin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen. Gen 103,1 FM Surabaya.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Masih dari gedung Geraha Panel Lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen masih ditemani sama Coki Siaran. Hari ini aku ngomongin soal kipas angin yang belum gabungan atau barusan dengerin aku siaran. Kenapa Coki ngomongin kipas angin? Karena ono ayo iki apa jenenge anggaran kayak kipas angin nang kopdes iki sampai menembus 1,8T. Ya Allah, kipasi opo rek? Aku tanya sama kamu, kipas angin nang omahmu atau nang kosmu Sobat Gen ya, atau nang apartemenmu atau nang kontrakanmu sing paling awet iku merek apa dan sampai berapa tahun? Hari kipas angin paling awet iku merek KDKK ngono. KDK kodok ta? Oh, KDK. Awet banget hampir 6 tahun. Siap, Bro. Halo. Selamat malam. Coki kenalan dulu ya. Aku Bukiu. Buki atau Bukiu? Aku selalu dengerin suara Coki lo setiap pulang kerja. Terima kasih banyak lo, Buki. Itu dia. Bener ngebacanya Buki. Thank you banget lo udah di reach out sampai ngechat aku gini. Thank you banget. Hati-hati di jalan ya. Semoga suara aku selalu nemenin kamu setiap pulang kerja jadi tambah semangat. Halo Rosyadina.
1: Aku itu ada Coki, kipas angin mereknya Mas Pion yo. Kipas angin meja gitu yang dia kecil.
0: Iya.
1: Itu kayak zamane ibuku sik lajang Coki.
0: Ya Allah.
1: Ibuku sik lajang, ibuku pertama kali kerja terus ngekos, iku beli kipas angin iku. Dan sampai saiki iku kipas angin ini Jono. Pasti enggak saiki. Aku umur piro? Aku sendiri anak loro Coki.
0: Allah.
1: Kipas angin ini Jono. Yang noket ibuku lajang sampai duwe putu Coki. Luar
0: ya
1: biasa.
0: Allah.
1: Kan?
0: Luar biasa loh.
1: Si ono dan si murup Coki. Dia sehat sentosa wal afiat. Gengi pasti sego biasa di deket no meja mapet.
0: Astagfirullahaladzim. Ojo-ojo iki iso loh. Gawe harta karun iki kipas angin iki. Ke zamanmu, zaman ibumu. Jek lajang sampai duwe cucu loro. Gokil. Halo, selamat petang. Ada Harry. Kipas angin paling awet merek Cosmos gak? Bolak-balik ditendang anakku sampai gagangnya tugel, dilem, tak telateni. Yo Jek nyala. Kipas angin Cosmos Cosdesta. Iku gak sih iklan deh.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: pasti sambil goyang. Mau syarat deh buat Diandra yang lagi dengerin aku siaran. Kemana aja? Kemana aja? Masih ser kan? Serbang. Masih seru banget kan kalau dengerin aku siaran. Kemana aja? Bun, komentar dong. Di rumahmu ada kipas angin merek apa sih masih awet? Masih awet banget. Dan berapa tahun coba? Baca dulu udah masuk di 08113521031. Hai Coki, dari Mbak Toni ini update lalu lintas Jalan Bliton rodo padet. Tuku ronde dah wong-wong iki. Ya Allah, masih ada lah ronde itu. Salam buat rekan kerja Dava. Terima kasih sudah 1 bulan tugas di cabang Surabaya. Thank you ya, sama-sama Mbak Toni. Lagi dengerin Dava. Iya. Welcome to Surabaya bro. Enak-enakin Surabaya. Lebih enak kan? Badokane kan? Bayu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum.
0: Iya.
1: Tema.
0: Iya apa?
1: Zamanku biyen niku lek ngarani.
0: Si bijim-bijim. Iki suaramu enggak WHT ta, bro?
1: Apa jenenge?
0: Apa?
1: Kipas iku weyer.
0: Weyer?
1: Ben aku duwe, tapi dulu ya waktu aku SD sampai SMP.
0: Weyer?
1: Ono ya aku merke Sanyo lek gak salah.
0: Sanyo.
1: Wow.
0: Tumpo ta iku.
2: Sampai suatu hari kok aku tekan ngene buku ngresiki. Tak resiki iku gak buka, gak iso bali. No, karena umure ilang hati akhirnya mutu ngono Mas ini. Awet-awet, cuman pada waktu itu aku SMA pindah rumah wis. Gak ono. Cuman awet gak tahu rusak sawu. Merke Sanyo.
0: Siap.
2: Ya situ ya Mas Oki, request lagu Nona.
0: Siap, terima kasih. Nona udah aku puterin. Sanyo, sekalian metu banyune gak iki? Dipompa. Saking awete. Setiawan, ikutan ngerumpi boleh ya? Boleh. Soal kipas sing sampai triliunan air di rumahku. Kalau kipas angin sing rodok. Sing ono rendo-rendo depane kuwi merek Mas Pion Kak Coki Ket SD sampai saiki sik nyala adem kipase. Halo. Selamat malam. Kak, kasih nama dong. Oh, ini siapa? Desi. Beli kipas angin dinding merek Mas Pion tahun 2010, mulai warnanya putih sampai jadi abu-abu. Kak, anggaran kipas angin segitu kira-kira gak bikin kembung ta kalau kena angin nih. Bawes tiap pagi hai. Masuk angin temenan. Halo.
3: Sore Kang Joki.
0: Halo Bowo.
3: Halo, untuk masalah kipas.
0: Iya.
3: Jadi sih aku dulu juga pernah punya kipas yang harganya 13 juta.
0: Oh, 13 juta.
3: Cuma aku ya saya orang-orang kenapa sih gue beli. Dulu itu aku beli kipas itu merek Miyako itu harganya 13 juta. Tapi berarti ya motor info. Iya, jangan suhu dulu lah. Orang-orang kok suhu. Mungkin mereka itu beli kipas ke 13 juta itu nanti hadiahnya Rubicon. Jadi doakan aja. Semoga buka.
0: Ya kelam aku tunggu kipas hadiahnya Rubicon. Halo.
4: Selamat malam Coki.
0: Halo malam Mas Ali.
4: Info traffic dulu Coki.
0: Boleh.
4: Mau menginformasikan perjalanan dari rumah sakit RSI Jemur Sari menuju ke Pondok Candra. Perjalanannya mancarli, aman, lancar dan terkendali. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mancarli.
4: Saya itu punya kipas angin Coki.
0: Iya.
4: Mereknya Mas Pion yang nempel di tembok ada remote-nya. Itu saya beli sejak habis nikahan tahun 2012 sampai sekarang.
0: Awet.
4: Sekarang ini yang rusak hanya remote-nya.
0: Oh.
4: Jadi kalau nyalain dan matiin itu pakai sapu atau pakai apalah. Pokoknya nyampe.
0: Iya.
4: Mau request Coki.
0: Apa, Bro?
4: Malam-malam lagunya Mulan Jamila.
0: Siap. Terima kasih bro. Hati-hati.
4: Wonder Woman.
0: Wonder Woman. Siap.
4: Terima kasih Coki.
0: Sama-sama Mas Ali. Koyok iki yo. Gotek mangga yo berarti yo. Apa gotek layangan sing nyangsang nang genteng rek sampe gawe sapu gawe nyalano kipas.
5: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Halo, Assalamualaikum.
1: Iya, Waalaikumsalam.
0: Iya, Bu Gita, saya Rahmat, Bu. Dari JNT Wiyung. Iya, Pak Salim kemana ya, Bu, ya? Mau ngobrol aja sama Bu Gita, karena kan memang beberapa tunggaan-tunggaan ini kok belum diselesaikan. Katanya minggu ini, molor lagi katanya lusa, molor lagi katanya 3 hari ke depan, begitu, Bu.
1: Oh, sebentar.
0: Nje.
1: Tanya ini ya.
0: Gini, Bu Gita, tapi sebelum itu saya mau cross-check dulu ke Bu Gita, gak apa-apa nggak, Bu, ya? Mohon maaf, kenapa? Memang usahanya Ibu ini ada ini, Bu, kayak pengembangan gitu, Bu.
1: Enggak ada.
0: Gitu, Bu. Ada tambahan kiriman ini, jemuran, pemean. Iya, ini dari Pak Salim, Bu. Begitu. Makanya katanya mengatasnamakan, ya sudah, dari kantornya Ibu gitu ya. Saya approve aja sudah saya kirimkan begitu.
1: Itu ada berapa paket, Mas?
0: Kemarin ini ada 17, Bu. Lu, ini ada jemuran yang dikirimkan ke Jombang gitu. Terus ada yang ke Wonosobo sama yang ada di Butar-Butar ini, Bu. Yang di Medan sana sama Duduk Sampean ini, Bu, yang dikirimkan.
1: Itu tunggaannya berarti cuma yang paket itu aja, Mas.
0: Tambahan, Bu.
1: Biasanya aman ya.
0: Kalau dibilang aman ya tidak aman, Bu, karena belum dibayarkan.
1: Enggak, yang tunggaan ini paket yang tambahan
0: ini sudah ditambahkan, Bu.
1: Saya konfirmasi dulu ya, Mas.
0: Gini, Bu, mohon maaf, nah ini takutnya kan kalau Pak Salim kan menegur saya, kan saya kurang enak.
1: Enggak apa-apa, itu saya kan juga harus tahu juga ini masalahnya apa gitu. Betul, kan. Betul. Soalnya selama ini kita enggak pernah ada yang kas juga aman-aman kok, kas kecil kita enggak pernah top up gitu.
0: Okay. Terus, Bu, ngapunten, ini kan katanya kemarin waktu kan sebelum di wrap sama tim kita, Bu, jemurannya itu dioleskan sama krimnya Ibu gitu.
1: Dioleskan?
0: Iya, betul. Jadi kayak jemurannya itu krimnya Ibu itu dibuka sama Pak Salim, terus tim saya ini suruh ngolesin krim wajahnya Ibu itu loh, Bu.
1: Kok bisa ya diolesin, gimana ya maksudnya?
0: Iya, ini krimnya bisa dimaem, Bu.
1: Nggak bisa, ngapain krim
0: dimakan? Ya, kemarin Pak Salim ini ngasih ini, Bu. Krimnya dioleskan di roti tawar, gitu. Katanya bisa bikin putih.
1: Kan mawur, mana ada krim dimakan? Nggak ada. Aneh gitu, Salim. Coba nanti Pak konfirmasi dulu, Mas.
0: Ya, nggak. Sama Pak Salim ini ngebun es teh, gitu, di warung sebelah.
1: Ini Salim siapa ya, Mas? Mas?
0: Halo, Salim Subagio, toh, Bu? Anak buahnya Ibu.
1: Oh, bukan, Mas. Mawur. Loh,
0: Salim sinten?
1: Muhammad Salim.
0: Loh, alah, salah. Berarti saya teleponin. Loh, maaf, Bu Gita. Berarti Bu Gita nih masuk salah sambung Gen FM.
1: Ya ampun.
0: Bu Gita, selamat ulang tahun ya, Bu.
1: Happy birthday. Makasih Gen FM.
0: Sama-sama. Ini bisa.

0: dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM. Biolisin Vitaminku.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Gen 103,1 FM
1: bisa banget.
2: Lights, camera, action.

0: Wait, oh my God, I'm such a catfish.
1: Masih dari Gedung Grapana Lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget. Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki Siaran. Masih ada waktu sampai nanti jam 7 malam. Nih, dengerin komentar kamu. Ngomongin soal kipas angin. Wiskit tahun piro? Ambek mereki opo, Sobat Gen? Kipas angin nang omamu sing awet.
2: Kalau kipas itu Mas Pion, Kak Joki, itu aku beli udah hampir 4 tahun. Kalau kualitas barang sekarang itu memang dibikin nggak tahan lama, Kak Joki. Soalnya kan biar beli itu lagi kemana? Orang itu kan biar beli lagi gitu, Kak Joki. Dan nggak usah heran kalau anggaran untuk beli kipas itu sampai triliunan. Karena yang kasus lapas itu aja gembok aja loh, untuk belanja gembok itu loh dikorupsi. Ya apa Kak Joki, Kak Joki. Alah, sehat-sehat ya bangsaku.
1: Yalah,
2: terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat pisan ya. Sehat-sehat ya kita semuanya ya. Hai Ina.
3: Joki melu topik. Aku duwe kipas mereke Mas Pion.
1: Oh, Mas Pion.
3: Mulai jamane aku si SMA sampai saiki anakku wis umur 22.
1: Ya Allah.
3: Si awet Coki, jadi kipas yang saiki koyok modele digawe iku lho kipase sate iku lho Coki. Masyaallah.
1: Awet
3: Coki mereke Mas Pion. Sehat-sehat Coki.
1: Iya temenan, pokoknya dungano aku sesehat kipas angin ini kabeh Sobat Gen.
4: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Sobat Gen, buat kamu yang lagi cari laptop baru atau lagi mau upgrade nih buat nugas sekolah, nugas kantor, atau mau ngegame. Nah, wajib nih datang ke acara Lenovo Mall Roadshow powered by Intel. Hari Kamis tanggal 23 Juli sampai dengan hari Minggu tanggal 26 Juli di Tunjungan Plaza Mall 3, tepatnya di connecting TP4, TP3, lantai 5. Kamu bisa nikmatin spesial dengan diskon hingga 10%, bisa hemat sampai 5 juta rupiah. Bakal banyak aktivitas seru. Spesialnya lagi, tanggal 27 Juli, bakal ada lelang eksklusif produk Lenovo. Bocorannya cuma 4 unit aja. Jadi tunggu apa lagi? Catat tanggalnya ya. Sekali lagi, tanggal 23 Juli sampai dengan hari Minggu tanggal 26 Juli di Tunjungan Plaza Mall 3 Surabaya. Sampai jumpa di Lenovo Mall Roadshow. Lenovo, Lenovo.
2: Gen FM. Follow dan cek cuitan Gen FM di X at Gen 103.1 FM SE.
3: Sobat Gen, buat kamu yang udah lulus SMA, bingung mau lanjut kemana? Tenang aja, kamu tinggal pilih Universitas Muhammadiyah Surabaya. Soalnya udah dibuka nih, pendaftaran mahasiswa baru gelombang 5 yang dibuka sampai 30 Juli 2026. Universitas Muhammadiyah Surabaya merupakan kampus unggul dan menjadi perguruan tinggi swasta terbaik di Jawa Timur versi Unirank 2026. Yang hadir dengan 14 program beasiswa unggulan yang bisa kamu akses. Mulai dari beasiswa KIPK, Duafa, Atlet, Influencer, Difabel, sampai beasiswa juara kelas, warga sekitar, alumni Muhammadiyah, kader, tahfiz, beasiswa prestasi akademik maupun non-akademik. Yuk Sobat Gen, langsung aja daftar dan kuliah di kampus modern yang adaptif, siap mengantarmu jadi juara sejati. Didukung dosen profesional dan mahasiswa berkesempatan mengikuti program double degree. Wujudkan masa depan cemerlang bersama UMSURA. Info lanjut dan pendaftaran bisa kamu akses di www.um-surabaya.ac.id. Nomor official 0858-5244-6337. Universitas Muhammadiyah Surabaya, kampus unggul para juara.
0: Yes, 103,1

0: 101.3 FM bisa banget. Sobat Gen, terima kasih banyak sudah nemenin aku siaran edisi hari ini. Thank you, bud. Yes, sayangku. Hati-hati di jalan, siapa tahu masih ada yang lagi di jalan mau pulang ke rumah, masih kejebak macet. Pastiin di rumah ada makan atau enggak. Ya. Yeah. Pastiin kipas anginin nang oma rusak apa enggak. Kalau di rumah gak ada makanan, bisa langsung sekalian bungkus lah Sobat Gen ya. Itu banyak kan makan-makanan enak jam-jam segini, itu dia ya. Nang Surabaya enak dan murah, itu dia ya. Habis ini bakal dilanjut sama lagu-lagu enak di Gen FM. Gak usah pindah channel, sumpah lagunya enak-enak. By the way, besok spesial edisi Nyore, aku bakal live dari alun-alun kota Surabaya. Apa yang seru? Pantengin dari jam 4 sore sampai jam 7 malam. Tapi sekarang Coki pamitan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow.
1: Lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
2: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
1: Seru kan? Dengerin terus
2: Gen FM, asik banget.
1: Gen 103.1 FM, bisa banget.

0: Weekend 103,1 FM. Bisa banget.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih?
2: Pakai ditanya.
1: Rugi.

0: Riang.
1: Halo
2: Dennis.
1: Halo.
2: Kalau bapak telepon ini loh diangkat, heran bapak ini.
1: Iya pak. Ya.
2: Mas Dennis, kamu sebenarnya mau niat lulus atau enggak sih Dennis? Bapak ini curiga loh.
1: Loh, kata dia KPK dikabarin. Temen saya juga gak ada yang ditelepon pak, cuma di WA loh pak.
2: Ya Allah. Untuk mahasiswa angkatan 20 ini Dennis, jaya saya mau ya, itu ada beberapa karakter-karakter kartun gitu. Kita sesuaikan karena memang kita gak mau waktu wisuda itu yang begitu-gitu aja tuh. Karena kayak anak FISIP itu mereka mintanya adalah karakter untuk tarian daerah. Kalau untuk anak yang hukum dari pak rektor, minta yang kartun-kartun gitu loh Dennis. Yang kamu tahu kartun apa wes?
1: Ini aja deh pak. Bojo Satoru.
2: Apa? Bojo Satu? Bojo ini siapa itu Bojo Satoru itu?
1: Bojo Satoru itu anime pak.
2: Namanya Bojo Satoru?
1: Iya pak.
2: Itu anime apa kalau boleh tahu?
1: Jujutsu Kaisen loh.
2: Apa Sukaisi? Penyanyi dangdut?
1: Jujutsu Kaisen.
2: Jujutsu Kaisen. Nah nanti ya itu ada kayak slogannya. Saya bilang gitu, Bojo Satoru ayo mase gitu kali ya.
1: Gimana pak?
2: Ayo mase gitu ya.
1: Mase.
2: Coba aku panggil ya, Bojo Satoru
1: ayo mase.
2: Itu lek kau yang nyelok konco ya.
1: Suaranya lagi nggak enak.
2: Iya pelan pelan naik.
1: Ayo mase.
2: Ya wes kayak gitu ya.
1: Iya pak.
2: Ya wes kalau kayak gitu nanti kamu kapan datang ke persewaan di Ciledug situ?
1: Ciledug buat ngapain ya pak?
2: Iya apa sih kampus kita kan di Ciledug.
1: Kayaknya Jakarta pak.
2: Iya iya kemana aja kamu itu?
1: Saya kan Jawa Timur.
2: Lu saya telah iki Dennis Putra bukan?
1: Bukan pak.
2: Ini siapa iki?
1: Ini Jeremia.
2: Masa? Aku kit mau ready mas briefingnya niki. Lu salah Dennis, tapi Dennis iki masuk salah sambung Gen FM.
1: Oh.

0: dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Halo arek-arek Surabaya. Ojo lali mampir nang Lenovo Mall Roadshow, powered by Intel.
2: Tanggal 23 sampai 26 Juli di Tunjungan Plaza Mall 3, connecting TP4, TP3, lantai 5. Nikmati promo spesial dengan diskon hingga 10%, bisa hemat sampai 5 juta rupiah. Ada banyak aktivitas serunya. Dan spesial di tanggal 26, akan ada lelang eksklusif produk Lenovo. Cuman ada 4 unit loh. Jadi, tunggu apa lagi? Catat tanggalnya dan sampai jumpa di Lenovo Mall Roadshow. Lenovo, Lenovo.
3: Gas lagi. Dengerin.

0: Halo.
1: Halo. Pagi, siapa nih?
0: Dengan Mas Yunus.
1: Dari mana?
0: Saya kakaknya Irpa nih.
1: Kakaknya Irpa yang mana?
0: Irpawati.
1: Ah iya, iya bisa dibantu Pak.
0: Gini, saya ini nelfon atas nama adik saya ya.
1: Pak?
0: Kok mobilnya nggak datang-datang nih Mas?
1: Masih oleh Pak Ovis, Pak.
0: Berapa lama?
1: Iya, ini saya lagi tanya.
0: Masa bisa pas saya telepon lagi ditanya? Kok bisa sampai berbulan-bulan mobil nggak datang-datang ya?
1: Aman.
0: Uang booking udah masuk. Kemarin Anda minta lagi 15 juta.
1: 15 juta?
0: Iya.
1: 15 juta apa ya?
0: Anda minta tambahan 15 juta. Buat apa tidak jelas.
1: Bentar, Pak.
0: Apa?
1: Nih,
0: saya lagi ngomong sama Anda. Saya nggak mau dilempar-lempar.
1: Saya dengerin.
0: Saya nggak mau dilempar-lempar ya.
1: Iya, gimana?
0: Ditagih lagi 15 juta. Apa-apaan ini? Kapan datangnya? Bisa sore ini?
1: Coba, bentar.
0: Bisa sore ini nggak saya tanya?
1: Sebentar, saya klarifikasi, Pak.
0: Sebentar, Mas Yunus. Saya sedang berbicara sama Anda, tolong. Hargai saya.
1: Baik. Iya, baik.
0: Hargai saya. Anda mau bicara sama orang lain itu nanti setelah teleponnya itu.
1: Iya, boleh. Saya klarifikasi bentar, Pak. Saya hanya minta 2 juta buat booking. Sisanya saya nggak tahu.
0: Maksudnya, Anda tidak percaya kalau adik saya ditagih lagi 15 juta?
1: Bukan saya, Pak.
0: Maksudnya Anda, saya bohong gitu?
1: Bukan.
0: Maksudnya saya bohong?
1: Bukan. Saya mau tanya dulu, Pak Widi.
0: Baru pertama kali ada sales mobil menuduh.
1: Bukan.
0: Mobil saja belum datang, kita dituduh. Saya customer loh.
1: Iya,
0: gini loh. Customer tuh raja.
1: Ini saya ngobrol dong, Pak.
0: Ngobrol? Saya nggak mau ngobrol sama kamu.
1: Jujur ngomong, saya sudah resign dari Toyota. Tapi itu masuk ke teman saya. Kemarin tempat saya mundur, Pak, di Toyota. Tapi udah masuk, nah itu yang kerja teman saya. Nah, saya nggak perihal yang menambah itu, saya tahu.
0: Mas Yunus. Anda mau digaji, Anda mau dapat uang makan, masalah rumah sakit BPJS dibayarin oleh company atau itu bukan urusan saya.
1: Iya banget, Pak.
0: Yang pasti, adik saya udah beli mobil. Ditagih lagi 15 juta. Ini tipu-tipu tuh gimana?
1: Makanya gini, Bapak, izin. Saya izin ngomong, Pak.
0: Ini ngomong, silakan ngomong, saya mendengarkan. Tapi jangan curhat.
1: Saya bukan curhat, Bapak.
0: Tadi curhat.
1: Ya,
0: saya udah keluar, saya udah gak kerja. Bodoh amat gua.
1: Saya menjelaskan, Pak.
0: Tadi Anda curhat. Ini gini deh. Kita ketemuan di dealer aja gimana? Sama adik saya.
1: Boleh, Pak. Pasti aja ya, boleh, Pak.
0: Ya, kita ketemu langsung di Bintaro.
1: Aku mau di Bintaro, biar dia Parung, Pak.
0: Parung?
1: Sawangan.
0: Ini bukan Auto 2000 Bintaro.
1: Bukan, Pak.
0: Pak Yunus Ismail?
1: Bukan.
0: Aduh.
1: Mana?
0: Saya salah orang.
1: Bapak dari mana, Mam?
0: Saya salah sambung. Dan Mas Yunus masuk salah sambung di GFM.
1: Gmail. Pantes kok 15 juta, Pak. Ngomel sama orang Toyota.

disuguhkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga.

0: 5 menit lagi, waktunya Refill Mood bareng Gen FM.
1: Sobat Gen, Big Week udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. Big Week dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke Big Week yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kavling D1, Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at Big Week ID.
2: Big Week, ini baru bengkel. Yang bikin seru itu, kapanpun dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
3: Buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau JCFF 2026. Tahun ini, JCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini, kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya. Mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di Alun-Alun Kota Surabaya. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Mikael Jasin. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business. Follow at bank_Indonesia_Jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF2026, hashtag Road2KKI2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.
4: Makasih yore isi nongkrong bareng Gen FM.
5: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Halo malam.
1: Malam.
0: Halo, dengan Dimas.
1: Ya.
0: Ya, Dimas, ini saya Reza dari KPU Prof Jatim. Iya, okay. Saya mohon maaf mengganggu waktunya. Tapi saya mau verifikasi data perihal anggota KPPS terbaru untuk tahun ini. Dimas sudah termasuk, ini kan yang kemarin ditunjuk ya, betul ya?
2: Betul-betul.
1: Iya, betul.
0: Kemarin sudah tahu untuk apa saja yang sudah diserahkan dan apa saja tugas-tugasnya sebagai KPPS?
1: Pemungutan suara, perhitungan suara, verifikasi.
0: Oke, okay. Saya mau tanya, aktivitasnya Dimas sekarang apa saja?
1: Mahasiswa. Bentar kok, sampai tahu nama saya Dimas dari mana?
0: Ini dari data yang kita ambil, Dimas Indira Karisma, betul?
1: Iya, betul.
0: Iya, betul kan?
1: Namanya Indira Karisma Putra.
0: Betul.
1: Dipanggil Indira biasanya. Dimas itu bukan buat orang rumah aja, bukan buat nama kayak di KPU.
0: Oh. Gini, saya lebih enaknya memanggil siapa, Dimas atau Indira?
1: Indira aja.
0: Saya mau tanya, kalau misalnya disuruh untuk bikin tiap, karena kan tahun ini kita kepinginnya agak sedikit berbeda ya, untuk pemilihan kali ini. Tolong bisa bikin yel-yel. Itu, untuk setiap KPPS memang harus disiapkan untuk bikin yel-yel.
1: Oke, siap-siap.
0: Iya, boleh, silakan. Siap, saya kasih waktu untuk berpikir, untuk bikin yel-yel, boleh.
1: Satu, dua, tiga. Hei, ayo coblos ke TPU tanggal 27. Hei, ayo coblos ke TPU, jangan golput.
0: Iya, bagus. Saya suka. Boleh diulang ketika nanti datang waktu pagi-pagi, nanti tim dari Indira langsung disambut dengan yel-yelnya tadi. Indira, ini kan saya butuh verifikasi dan juga saya butuh ini, apakah anggota KPPS ini benar-benar layak atau tidak? Indira, kita ada pertanyaan. Setiap pertanyaan ini tolong dijawab dengan cepat ya.
1: Oke.
0: Pertanyaan pertama tolong dijawab. Tanggal berapa pilkada berlangsung?
1: Tanggal 27 November.
0: Oke, okay, pertanyaan selanjutnya, tolong Indira jawab cepat. Di antara ketiga calon, Bu Risma, Bu Kofifa, dan Bu Lulu, siapa di antara ketiga calon ini yang suka makan pecel?
1: Bu Risma mungkin.
0: Oke, okay, pertanyaan selanjutnya. Di antara Bu Risma, Bu Kofifa, dan Bu Lulu, siapa yang mempunyai kodam belut listrik?
1: Kodam belut listrik?
0: What? Iya, betul.
1: Bu Risma.
0: Pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan dari kotak suara dan kotak infak?
1: Oh, kotak suara dan kotak infak beda lah, Pak. Kotak suara itu apa? Buat mengeluarkan suara, dan kotak infak itu buat apa? Uang buat masuk.
0: Oke, okay, siap, Pak. Oke.
1: Okay. Listrik apa hubungannya, Pak? Kok?
3: Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya.
1: Listrik aneh tadi pertanyaannya.
0: Iya, itu memang bagian dari pertanyaan kita karena kan kita untuk tahun ini banyak para Gen Z ya. Indira, terima kasih waktunya, tapi cuma mau konfirmasi saja. Indira yang di rumahnya Ruko Penanggal yang TPU Ruko Penanggal?
1: Salah, bukan.
0: Oh, salah ya Indira ya. Tapi Indira ini betul masuk salah sambung Ganda Fan.

0: dibuatkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Ora pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
1: Gen FM.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Malam sunyi dengan angin yang berhembus kencang menerpa badanmu. Siapkan telingamu. Biarkan imajinasimu mempengaruhimu. Karena sekarang saatnya kembara sunyi mengudara di Gen FM Surabaya.
2: Kalau teman-teman pernah jalan-jalan ke kawasan wisata religi Sunan Ampel di bagian utara kota Surabaya, kalian pasti akan melewati gang-gang yang dipenuhi dengan pedagang minyak wangi, pedagang kurma, dan juga bagian-bagian busana muslim. Kawasan ini selalu hidup selama 24 jam penuh. Tapi dari ribuan peziarah yang datang setiap harinya, berapa banyak yang benar-benar memperhatikan detail sejarah dari makam-makam yang ada di kompleks tersebut? Di sebelah barat Masjid Ampel, nggak jauh dari makam utama Raden Rahmat atau makam Sunan Ampel, di situ terdapat sebuah makam yang selalu ramai dikunjungi. Dan di batu nisannya tertulis sebuah nama julukan yang sangat unik dan terdengar tidak biasa untuk ukuran seorang ulama besar. Nama yang tertulis di situ adalah Mbah Bolong. Dan malam ini Kembara Sunyi akan memutar waktu mundur jauh ke abad ke-15 Masehi. Teman-teman, setiap tempat punya cerita dan setiap cerita selalu ada hikmah. Kita gali kembali apa yang sebenarnya terjadi di segmen trauma, tragedi umat manusia. Jadi untuk memahami siapa Mbah Bolong, kita harus paham dulu kondisi geografis dan juga politik kota Surabaya di awal tahun 1400-an. Di masa-masa itu, Surabaya belum jadi kota metropolitan dengan gedung-gedung pencakar langitnya. Wilayah itu masih berada di bawah kekuasaan kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Nusantara, yaitu Kerajaan Majapahit, yang pada waktu itu dipimpin oleh Prabu Brawijaya. Dan kawasan pesisir utara Surabaya pada masa itu sebagian besar masih berupa hutan rawa-rawa yang dipenuhi dengan pohon bakau. Di sana juga banyak sekali nyamuk dan juga masih banyak binatang buas. Dan kawasan ini dikenal dengan nama Ampel Denta. Pada pertengahan abad ke-15, datanglah seorang pangeran dari negeri Champa, sekarang masuk di wilayah Vietnam dan juga Kamboja. Beliau ini bernama Raden Rahmat. Nah, Raden Rahmat ini masih punya hubungan kekerabatan dengan petinggi kerajaan Majapahit melalui jalur bibinya, yaitu Dorowati, yang diperistri oleh Prabu Brawijaya. Dan karena kedekatan hubungan keluarga dan juga kecerdasan Raden Rahmat, Raja Majapahit akhirnya memberikan sebidang tanah rawa di kawasan Ampel Denta tersebut kepada Raden Rahmat. Disitulah Raja memberikan izin kepada Raden Rahmat untuk menyebarkan ajaran agama Islam dengan syarat tidak boleh memaksakan agama tersebut kepada rakyat Majapahit dan tidak boleh memberontak kepada kerajaan. Disitu akhirnya Raden Rahmat menerima tanah rawa tersebut. Beliau kemudian membabat alas atau membuka hutan rawa ini untuk membangun sebuah pemukiman baru dan juga pusat pendidikan agama Islam. Nah, pemukiman inilah yang kelak menjadi pondok pesantren pertama dan juga tertua di Tanah Jawa. Raden Rahmat kemudian lebih dikenal oleh masyarakat Jawa dengan sebutan Sunan Ampel. Dan dalam menjalankan misi besarnya, membangun pemukiman dan juga pesantren di tanah rawa yang sulit itu, Sunan Ampel ini nggak bekerja sendirian. Beliau punya banyak murid, beliau punya banyak pengikut juga, dan punya tenaga ahli yang membantu beliau. Dari sekian banyak murid senior yang mendampingi Sunan Ampel, ada satu orang pemuda yang punya kecerdasan spesial dan pemahaman ilmu tata letak yang sangat luar biasa,

0: Dan pemuda ini bernama Son Haji. Sebagian literatur menulisnya Son Haji atau Soleh. Berdasarkan catatan sejarah lokal, Son Haji ini bukanlah orang sembarangan. Dia adalah salah satu santri generasi pertama yang dididik langsung oleh Sunan Ampel. Son Haji ini dikenal punya sifat yang sangat pendiam, dia tekun, dan dia sangat patuh kepada gurunya itu.
1: Sabar, Kembara Sunyi akan segera kembali lagi.

0: Weekend. 103,1 FM, bisa banget.
1: Kembara Sunyi balik lagi. Apa kamu sudah siap?
2: Dan dia sangat patuh kepada gurunya itu. Dan dibalik sifat pendiamnya ini, Son Haji itu punya keahlian khusus di bidang rancang bangun atau arsitektur tradisional, serta juga menguasai ilmu falak, yaitu astronomi Islam. Nah, ilmu falak pada masa itu sangat krusial. Ilmu ini digunakan untuk menentukan awal bulan Hijriah, menentukan waktu sholat, dan juga yang paling penting adalah menentukan arah mata angin secara presisi hanya dengan mengandalkan posisi bintang, matahari, dan juga rahasia alam. Nah, karena kecerdasan dan juga ketelitiannya, Sunan Ampel ini kemudian memberikan mandat dan juga tanggung jawab yang sangat besar kepada Son Haji. Jadi kemudian Son Haji ini diangkat menjadi semacam kepala proyek atau arsitek utama dalam pembangunan infrastruktur fisik di kawasan Ampel Denta, mendampingi para wali yang lain. Dan setelah pondok pesantren ini mulai berdiri dan santri-santri mulai berdatangan dari berbagai penjuru Nusantara, Sunan Ampel menyadari bahwa mereka membutuhkan sebuah pusat ibadah utama. Sebuah masjid jami yang ukurannya cukup besar untuk menampung jamaah yang semakin hari ini semakin banyak. Dan berdasarkan catatan sejarah, proyek pembangunan Masjid Ampel ini dimulai sekitar tahun 1421 Masehi. Dan ini bukan proyek sembarangan. Di masa itu kita tahu belum ada alat berat seperti sekarang dan gak ada aplikasi kompas atau GPS untuk menentukan arah kiblat. Semuanya itu harus dikerjakan secara manual menggunakan tenaga manusia dan mereka harus menggunakan kayu jati yang berukuran raksasa dan juga mereka memerlukan perhitungan matematis secara tradisional. Nah, Sunan Ampel memimpin langsung perencanaan spiritual masjid tersebut. Sementara Son Haji tadi ditugaskan untuk mengatur tata letak fisik dan juga eksekusi pembangunannya. Son Haji bersama para pekerja ini mulai mendirikan pilar-pilar utama atau tiang soko gurunya yang terbuat dari kayu jati utuh itu tanpa sambungan sama sekali dan dinding-dinding ini mulai dinaikkan. Bentuk arsitekturnya itu mengadopsi gaya atap tajuk tumpang tiga yang merupakan perpaduan antara nilai-nilai Islam dengan budaya arsitektur Hindu Jawa Majapahit supaya masyarakat lokal ini merasa familiar dan tidak asing dengan bangunan tersebut. Jadi proses pembangunan masjid ini memakan waktu yang cukup lama dan menyita perhatian banyak warga di Surabaya. Warga lokal, santri, dan juga tokoh-tokoh masyarakat pesisir ini sering datang untuk melihat proses pendirian tempat ibadah megah tersebut. Dalam ajaran agama Islam, mendirikan sebuah masjid gak bisa dilakukan secara sembarangan. Arah menghadapnya masjid ini, khususnya arah mihrabnya atau tempat imam memimpin sholat itu adalah syarat yang sah, yang mutlak dan gak bisa ditawar. Jadi masjid harus dihadapkan secara presisi ke arah kiblat, yaitu bangunan Ka'bah yang berada di Masjidil Haram, kota Mekah. Dari wilayah Nusantara di Indonesia, arah menuju Mekah adalah menghadap ke arah barat dengan kemiringan beberapa derajat ke arah utara atau barat laut. Kalau arah kiblat sebuah masjid ini meleset terlalu jauh, maka secara hukum fikih agama, sholat jamaah di dalam masjid ini bisa dianggap tidak sah atau kurang afdol. Dan oleh karena itu, penentuan arah kiblat sebelum dinding utama masjid ditutup permanen adalah tahap yang paling menegangkan dan penuh perdebatan.
1: Sabar, Kembara Sunyi akan segera kembali lagi.

0: Gen 103,1 FM
1: bisa banget.
2: Kamu sedang mendengarkan program spesial Kembara Sunyi, bercerita apa adanya tanpa rekayasa. Kembara Sunyi balik lagi. Apa kamu sudah siap?
3: Lah, tahap yang paling menegangkan dan penuh perdebatan. Sunan Ampel ini sudah menentukan arah kiblat masjid berdasarkan ilmunya. Terus beliau kemudian memerintahkan Sondaji untuk mengeksekusi penentuan arah itu ke dalam bentuk bangunan fisik mihrab atau pengimaman. Sondaji di sini menggunakan ilmu falaknya, dia menghitung posisi matahari ketika terbenam dan juga mengukur bayangan benda untuk menentukan titik koordinat barat laut yang paling akurat menuju Ka'bah. Nah, setelah perhitungannya ini selesai, Sonaji menginstruksikan para pekerja tukang kayu dan tukang batu ini untuk mulai memasang dinding dan membentuk ceruk pengimaman sesuai dengan garis yang sudah dia buat di atas tanah itu. Nah, disinilah konflik sejarah itu bermula. Ketika struktur dinding utama dan juga pengimaman Masjid Ampel ini mulai berdiri tegak sesuai dengan garis yang dibuat oleh Sonaji tadi, beberapa tukang bangunan senior dan juga tokoh masyarakat sekitar dan bahkan beberapa santri lainnya ini mulai merasa ragu. Mereka ini ngelihat arah bangunan yang dibuat oleh Sonaji itu kelihatan sedikit miring atau semacam yang mereka lihat itu nggak presisi menghadap ke arah barat secara lurus kalau dibandingkan dengan posisi terbenamnya matahari pada bulan-bulan tertentu atau jika dibandingkan dengan kebiasaan arah bangunan yang sudah ada sebelumnya. Nah, di zaman di mana belum ada alat ukur digital, pandangan mata telanjang adalah standar kebenaran bagi orang awam. Pendapat mayoritas waktu itu mengatakan arah yang dibuat oleh Sonaji ini meleset. Ini terlalu miring ini. Kalau diteruskan nanti sholat kita nggak menghadap Ka'bah di Mekah, melainkan menghadap ke tempat lain. Nah, keraguan-keraguan ini bukan sekedar bisik-bisik biasa. Di lingkungan proyek yang melibatkan unsur sakral agama, keraguan menentukan arah kiblat adalah sebuah masalah yang besar. Kalau masjid ini tetap dibangun dengan arah kiblat yang salah, yang akan menanggung dosa sejarah adalah sang arsitek dan juga Sunan Ampel sendiri. Disinilah protes dan pertanyaan itu mulai dilontarkan langsung kepada Sonaji. Orang-orang mulai berkerumun di area pengimaman yang sedang dibangun itu. Di sini kemudian mereka menuntut Sonaji untuk segera membongkar dinding tersebut dan menggeser arahnya agar sesuai dengan apa yang mereka anggap sebagai arah barat yang benar. Nah, situasi di lokasi pembangunan masjid ini akhirnya menjadi sedikit tegang. Pekerjaan sempat terhenti juga. Logikanya, berdebat dengan puluhan orang awam tentang perhitungan ilmu falak matematis astronomi ini adalah hal yang sangat buang-buang waktu. Kalau Sonaji menjelaskan rumus pergerakan matahari dan bintang, mereka tentu nggak akan paham dan mereka pasti akan tetap ngotot pada pandangan mata kasar mereka. Nah, ketika menghadapi tekanan massa yang meragukan kredibilitas ilmunya dan meragukan kebenaran arah yang diamanatkan oleh Sunan Ampel sendiri, Sonaji tetap gak marah. Dia gak teriak-teriak atau dia gak mau berdebat panjang lebar. Sonaji ini adalah tipe manusia yang lebih suka membuktikan kebenaran melalui tindakan nyata daripada harus adu mulut. Nah, tapi tindakan nyata yang dilakukan oleh Sonaji hari itu bukanlah tindakan yang biasa. Ini adalah tindakan yang melampaui batas akal sehat fisika manusia normal dan akhirnya dicatat sebagai salah satu karomah atau kemuliaan atau keajaiban yang diberikan Allah kepada wali atau ulama yang paling terkenal di tanah Jawa.
2: Sabar, Kembara Sunyi akan segera kembali lagi.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Kembara Sunyi balik lagi. Apa kamu sudah siap?
2: Paling terkenal di Tanah Jawa. Dan berdasarkan catatan sejarah lisan atau tutur dari orang-orang di masa lalu dan juga literatur sejarah para wali, di tengah kerumunan orang yang sedang protes itu, yang sedang mendebat arah kiblatnya Sonaji, Sonaji ini jalan santai mendekati dinding mihrab atau pengimaman yang terbuat dari kayu atau batu bata yang baru setengah jadi itu. Terus Sonaji ini berdiri tegak menghadap dinding tersebut. Terus dia menggunakan tangannya atau menggunakan alat pertukangan seadanya dan secara sengaja dia lubangilah dinding pengimaman itu. Jadi di sini Sonaji membuat sebuah lubang kecil yang tembus ke sisi luar bangunan. Kalau dalam bahasa Jawa, lubang itu disebut bolongan atau bolong. Nah, setelah lubang kecil itu tercipta di tengah-tengah dinding yang jadi titik sentral arah kiblat, Sonaji pun nyingkir. Dia membalikkan badan menghadap ke kerumunan orang yang dari tadi itu sudah memprotes dia. Dan dengan wajah yang sangat tenang dan suara yang datar, Sonaji menunjuk ke arah lubang kecil di dinding itu. Dia nantang orang-orang yang ragu dengan kalimat yang kurang lebih seperti ini. Kalau kalian gak percaya dengan perhitunganku atau perhitungan Kanjeng Sunan Ampel, sudah silakan kalian maju ke depan, tempelkan mata kalian di lubang itu, dan lihat sendiri dengan mata kepala kalian ke arah mana sebenarnya masjid ini menghadap. Nah, tantangan Sonaji ini awalnya dianggap sebuah lelucon atau tindakan putus asa dari seorang arsitek yang gak mau disalahkan. Tapi karena rasa penasaran yang sangat besar, salah satu dari tokoh tukang atau orang yang paling keras memprotes waktu itu, akhirnya dia memberanikan diri maju ke depan. Terus si laki-laki ini jalan mendekati dinding pengimaman, dia nundukkan badan, dia tempelkanlah sebelah matanya ke lubang kecil atau kebolongan itu yang baru dibuat oleh Sonaji tadi. Dia langsung ngintip ke arah luar. Nah, logika akal sehat mengatakan kalau seseorang mengintip melalui lubang dinding yang lokasinya ada di Surabaya, yang dia lihat waktu itu pasti hanya pohon-pohon bakau, rawa-rawa, atau mungkin tanah lapang yang ada di luar masjid. Karena jarak antara Surabaya dan kota Mekah di Arab Saudi itu lebih dari 8.000 km. Itu pun juga terhalang oleh daratan, gunung, samudra, dan juga lengkungan bumi. Gak mungkin mata manusia bisa melihat sejauh itu. Tapi disinilah dimensi spiritual mengambil alih logika fisika. Ketika orang pertama tadi ngintip ke dalam lubang, dia langsung kaget, dia diem, dia gak bisa ngomong, dia langsung narik wajahnya dari lubang itu, dia mundur beberapa langkah, terus dia langsung lemas, dia terduduk di tanah sambil nangis mengucapkan asma Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah. Nah, orang-orang lain yang melihat reaksi orang ini yang kaget, mereka bingung dan penasaran. Akhirnya, satu persatu dari mereka ini maju, dan gantian menempelkan mata mereka ke lubang dinding tersebut. Dan reaksi mereka semua ini sama. Mereka shock, mereka lemas dan langsung menundukkan kepala. Karena apa yang mereka lihat dari balik lubang itu adalah Ka'bah. Mereka semua melihat Ka'bah yang ada di Mekah. Jadi di situ mereka melihat dengan jelas pemandangan Masjidil Haram di kota Mekah, lengkap dengan bangunan Ka'bah berbentuk kubus hitam yang berdiri kokoh persis di tengah-tengah arah lubang tersebut.
1: Sabar, Kembara Sunyi akan segera kembali lagi.

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Kamu sedang mendengarkan program spesial Kembara Sunyi, bercerita apa adanya tanpa rekayasa. Kembara Sunyi balik lagi. Apa kamu sudah siap?
2: Tengah-tengah arah lubang tersebut. Jadi lubang kecil itu seolah-olah menjadi sebuah teleskop gaib. Sebuah portal ruang dan waktu yang menembus ribuan kilometer jarak fisik membuktikan secara visual bahwa arah kiblat yang ditarik oleh Sonaji dan juga Sunan Ampel ini adalah 100% akurat, lurus, gak melenceng 1 cm pun dan tepat mengarah ke arah Ka'bah. Nah, kejadian luar biasa itu langsung membungkam mulut semua orang yang tadi protes-protes kepada Sonaji. Protes pun akhirnya berhenti. Mereka semua takjub. Mereka semua benar-benar mengucap asma Allah. Karena ini benar-benar keajaiban yang luar biasa. Ini adalah karomah yang dipunyai Sonaji dan juga Sunan Ampel. Keraguan massal akhirnya berubah menjadi rasa takjub, hormat, dan mereka semua malu. Para tukang dan warga lokal yang tadinya ngotot menyalah-nyalakan Sonaji, langsung mereka minta maaf kepada Sonaji dan juga Sunan Ampel. Mereka menyadari bahwa pemuda diam ini yang bernama Sonaji ini, yang menjadi arsitek masjid ini, beliau bukanlah orang sembarangan. Sonaji bukan hanya ahli matematika dan astronomi, tetapi dia adalah seorang waliullah atau kekasih Allah yang punya mata batin dan kemuliaan spiritual tingkat tinggi yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sejak hari pembuktian melalui lubang dinding itu, nama asli Sonaji ini perlahan-lahan mulai digeser dengan julukan yang diberikan oleh masyarakat. Warga Surabaya dan para santri mulai memanggilnya dengan sebutan hormat, yaitu Mbah Bolong. Kata Mbah adalah sebutan penghormatan untuk orang yang dituakan atau orang yang punya ilmu tinggi. Dan Bolong merujuk pada peristiwa lubang di dinding pengimaman yang menembus dimensi ruang sampai ke Mekah itu. Dan julukan ini bukanlah julukan yang bermakna ejekan. Ini adalah julukan kebesaran. Mbah Bolong adalah gelar yang melambangkan kemampuannya menembus keraguan, menembus hijab atau tirai duniawi dan memberikan kepastian arah yang lurus bagi umat manusia. Dan setelah kejadian itu, proyek pembangunan Masjid Ampel ini kembali dilanjutkan tanpa ada satupun hambatan atau protes mengenai arah kiblat. Dan singkatnya masjid ini pun selesai dibangun dan berdiri dengan megah dan akhirnya menjadi pusat penyebaran Islam terpenting di Tanah Jawa. Dan bangunan utamanya sampai sekarang masih berdiri kokoh serta arah kiblatnya masih digunakan hingga detik ini di kota Surabaya. Setelah Masjid Ampel berdiri, kehidupan Mbah Bolong kembali seperti semula. Dia gak pernah menjadi sombong karena kemampuannya diakui oleh banyak orang. Dia gak menggunakan karomah lubang untuk melihat Ka'bah itu untuk memamerkan kesaktiannya atau mencari pengikut pribadi. Mbah Bolong tetap memilih hidup di bawah bayang-bayang gurunya, yaitu Sunan Ampel. Beliau menghabiskan sisa hidupnya untuk mengabdi, mengurus operasional dan kebersihan masjid, serta mengajarkan ilmu agama dan juga ilmu falak kepada santri-santri yang lebih muda. Beliau adalah contoh nyata dari prinsip seorang ilmuwan sekaligus spiritualis sejati. Bekerja dalam kesunyian, memberikan karya yang terbaik dan juga akurat dan tidak gila hormat atau publisitas. Ketika Mbah Sonaji atau Mbah Bolong akhirnya meninggal dunia, sebagai bentuk penghormatan tertinggi dari keluarga Sunan Ampel dan masyarakat Surabaya pada umumnya, jenazah ini tidak dikuburkan jauh dari tempatnya mengabdi. Mbah Bolong dimakamkan di sebuah area kompleks pemakaman yang terletak persis di sebelah barat Masjid Ampel yang beliau bangun arah kiblatnya itu. Makam Mbah Bolong ini diatur berada dalam jarak yang sangat dekat dengan area masjid. Beberapa tahun kemudian, ketika sang guru besar Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 Masehi, Sunan Ampel juga dimakamkan di kompleks yang sama di sebelah timur masjid. Formasi makam ini punya makna filosofis yang sangat dalam sekali. Sunan Ampel sebagai sang pemimpin spiritual itu beliau berada di sisi utama. Sementara makam Mbah Bolong sebagai arsitek penentu arah kiblat, beliau berbaring tenang di dekat masjid hasil karyanya. Sang guru dan juga murid terbaiknya itu tidak pernah terpisah, bahkan dalam kematiannya.
1: Sabar. Kembara Sunyi akan segera kembali lagi.

0: Gen 103,1 FM Pisalangan.
1: Kembara Sunyi balik lagi. Apa kamu sudah siap?
2: Bahkan dalam kematiannya. Dan sekarang teman-teman kita tarik garis waktu kembali ke masa kini, ke Surabaya tahun 2026. Kalau teman-teman misalnya berkunjung ke kompleks wisata religi Sunan Ampel, coba teman-teman mampir ke lorong sebelah masjid utama. Di situ ada sebuah bangunan cungkup atau pendopo kecil yang menaungi makam Mbah Polong. Makam ini kondisinya sangat terawat dan selalu bersih. Peziarah yang datang ke makam Sunan Ampel biasanya akan menyempatkan waktu untuk bergeser ke makam Mbah Polong. Mereka di situ akan duduk bersila di sekitar pusara, membacakan doa dan mendoakan arwah Mbah Son Haji ini. Meskipun secara fisik lubang di dinding pengimaman Masjid Ampel yang asli ini mungkin sudah tertutup atau mungkin sudah mengalami pemugaran seiring renovasi ratusan tahun lamanya. Tapi lubang sejarah yang ditinggalkan oleh Mbah Bolong di hati masyarakat Nusantara ini gak akan pernah bisa ditutup. Nama Mbah Bolong tetap abadi sebagai salah satu tokoh sentral dalam sejarah Wali Songo, khususnya di wilayah Jawa Timur. Beliau akan dikenang sebagai sosok arsitek Mekahnya Nusantara. Dan teman-teman, rentetan fakta sejarah dari arsip Mbah Bolong ini bukan sekedar dongeng pengantar tidur tentang kehebatan orang sakti. Di bulan suci Ramadan ini, kisah Mbah Bolong menyimpan tamparan moral dan juga hikmah spiritual yang sangat dalam untuk kita renungkan bersama. Pelajaran pertama dari arsip sejarah ini adalah tentang bahayanya sifat prasangka buruk atau suuzon dan cepat menilai orang lain. Ketika orang-orang awam di sekitar Ampel memprotes Mbah Son Haji atau Mbah Bolong ini, mereka mendasarkan protes mereka itu murni pada ukuran mata telanjang dan juga ego pribadi mereka masing-masing. Mereka meremehkan pemuda pendiam yang bernama Son Haji itu tanpa mencoba memahami dasar ilmunya. Dalam kehidupan kita hari ini, terutama di media sosial, kita seringkali berlaku seperti orang-orang awam tersebut. Kita itu sangat mudah menghakimi amal ibadah orang lain. Kita seringkali menyalahkan keputusan orang lain dan merasa kalau diri kita paling benar hanya karena pandangan kita berbeda. Jadi kisah Mbah Bolong mengajarkan kepada kita bahwa kedalaman spiritual dan juga ketajaman ilmu seseorang itu seringkali disembunyikan dalam kesunyian. Orang yang terlihat biasa saja, yang mungkin jarang bicara, bisa jadi dia punya koneksi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala yang jauh lebih bersih daripada mereka yang sering berteriak paling keras. Dan di bulan Ramadan ini, di bulan puasa ini, yuk sama-sama mari kita hentikan kebiasaan menilai arah kiblat atau menilai kebenaran hidup orang lain menggunakan penggaris ego kita sendiri. Dan pelajaran kedua, kisah ini memberikan definisi yang sangat nyata tentang makna arah kiblat kehidupan. Secara fisik, Mbah Bolong melubangi dinding agar orang bisa melihat Ka'bah. Dan secara filosofis, Mbah Bolong sebenarnya sedang mengajarkan kita untuk melubangi hati kita yang keras. Hati manusia seringkali tertutup oleh dinding kesombongan, tertutup oleh dinding hawa nafsu dan dinding kecintaan pada dunia. Dinding-dinding tebal itulah yang membuat kita kesulitan melihat arah kebenaran sejati dalam hidup. Nah, bulan Ramadan adalah momen terbaik yang diberikan Allah agar kita meminjam palu Mbah Bolong tadi. Kita harus menghancurkan dan melubangi ego kita melalui ibadah puasa, menahan lapar dan juga memperbanyak sedekah. Hanya ketika ego kita berlubang dan hancur itulah, barulah di situ mata batin kita ini bisa melihat dengan jelas apa tujuan akhir dari kehidupan ini, yaitu kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Dan pelajaran terakhir yang paling indah dari sosok Mbah Son Haji atau Mbah Bolong ini adalah tentang keikhlasan dalam bekerja. Mbah Bolong adalah arsitek yang membangun salah satu masjid paling bersejarah di Indonesia. Tapi beliau gak menuntut namanya diukir di tiang masjid. Beliau gak meminta royalti sama sekali. Beliau bekerja keras, membuktikan kebenarannya, lalu kembali menjadi hamba yang sunyi. Amal ibadah dan pekerjaan yang paling langgeng di dunia ini adalah amal yang dilakukan dalam kesenyapan, tanpa perlu tepuk tangan dari manusia lain. Dan dalam hal ini semoga kami semua berdoa, semoga almarhum Mbah Son Haji atau Mbah Bolong mendapatkan tempat yang paling tinggi, bercahaya dan juga lapang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga semua ulama-ulama kita yang telah memperjuangkan atau mendakwakan Islam di tanah Nusantara ini diberi tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu sudah mendengarkan Kembara Sunyi. Bercerita apa adanya tanpa rekayasa. Sampai ketemu lagi.
0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia, Keabadian. Cuma di Gen,
3: Gen 103,1 FM Surabaya.
4: Gen 103,1 FM bisa banget.

Gen 103,1 FM. Bisa banget. Oh, I

0: Kunto Aji 2025 masih asik sendiri.
1: Dengerin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen. Gen 103,1 FM Surabaya.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Lagi dengerin
1: Gen musik terus.
2: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
0: Seru kan? Dengerin terus.
1: Gen FM, asik banget.
2: Kamu lagi dengerin Gen, musik terus.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia, Keabadian. FM Surabaya.
3: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Santuy rek. Musik kita pause sik. Ngopi sik, tarik nafas sik. Habis iki lanjut joget maneh.
1: Gen FM.
0: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
1: Gen FM.
2: Ora pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
0: Seru kan? Dengerin terus.
1: Gen FM, asik banget.
2: Kamu lagi dengerin
3: Gen, musik terus.

Gen 101,1 FM bisa banget sobat Gen. Di sini ada Nares yang bakal nemenin kamu di hari Jumat ini. Semoga hari kamu di hari Jumat ini penuh berkah, penuh kebahagiaan, penuh sukacita. Semua hal-hal baik datang ke kamu, sama juga kayak lagu-lagu baik bakal Nares puterin sampai jam 10 pagi nanti. Stay tune di Kicau Pagi.